Selamat pagi teman Produa, balik lagi dengan aku Ilma Arsy yang bakal nemenin kamu nih teman Produa di Spada. Selamat pagi teman Produa, sampai jam 10 pagi nanti teman Produa ya. Gak kerasa nih teman Produa, udah di tanggal 22 Juli 2026. Gimana kabar kamu? Kemarin kita juga baru jumpa ya teman Produa ya. Tapi rasanya kangen banget gitu nemenin kamu dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu nih teman Produa. Yang belum bangun gak apa-apa, it's okay teman Produa, nikmati aja dulu, nanti kamu juga bakalan bangun. Jangan lupa juga buat alarmnya ya, jangan kelewatan waktu kamu beraktivitas di pagi hari ini teman Produa. Lagunya dari Tulus, Manusia Kuat, ada juga Agnes Mo nih teman Produa, udah kita dengerin ya untuk penyemangat pagi kamu teman Produa. Next kita muterin dulu lagunya dari siapa nih, ada Marion nih teman Produa, Serius, untuk menemani sepada kamu. Selamat pagi teman Produa.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Produa, masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa udah jam 7:21 waktu Indonesia Barat, teman Produa terpantau ya dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Ini cukup ramai dan juga padat teman Produa, tapi gak terlalu macet ya. Jadi buat kamu yang mau berangkat sekolah, yang mau melakukan aktivitas seperti biasa, bisa dong lalui jalan ini ya teman Produa, karena gak terlalu macet dan juga gak terlalu padat nih untuk hari ini, tapi lancar aja teman Produa ya. Yang masih sarapan, ayo dong segera cepat nih, udah di jam 7:21 nih, bentar lagi juga udah mau masuk sekolah ya. Jangan sampai telat gitu ya. Aku dari tadi udah bangunin kamu nih teman Produa, jadi jangan bilang nih kenapa gak dibangunin. Udah dari tadi dibangunin ya dengan lagu-lagu yang asik nih untuk nemenin kamu teman Produa. Jangan lupa sarapan juga, jangan lupa juga bawa tumblernya ya, minum untuk hari ini, karena edisi hari ini cukup panas kayaknya teman Produa, karena kemarin juga kota Banda Aceh panas. Jadi hari ini juga kamu jangan lupa memperbanyak minum air putihnya, makan makanan yang bergizi, sarapan yang sehat ya teman Produa. Oke, next kita muterin dulu lagunya dari siapa nih yang bikin semangat ya. Ada wanita terbahagia teman Produa dari BCL untuk menemani pagi kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Teman Broadway, gak kerasa di jam 8 lewat 2 menit buat Indonesia Barat. Teman Broadway, ya lagunya One Direction nih udah bawa kita lebih semangat di pagi hari. Tapi Teman Broadway, pernah gak sih kamu ngerasain ngantuk di pagi hari ya? Jadi ngantuk di pagi hari itu seringkali terjadi atau karena kurang tidur, kualitas tidur yang buruk, dehidrasi atau siklus alami tubuh ya. Nah, untuk mengatasi dengan cepat, Teman Broadway, cobalah minum segelas air putih, lakukan peregangan selama 5 menit dan segera cari paparan sinar matahari pagi untuk mengatur kembali jam biologis tubuh kamu, Teman Produa. Nah, ada beberapa langkah praktis nih, Teman Produa, yang bisa kamu lakukan untuk mencegah rasa kantuk di pagi hari. Yang pertama adalah lakukan peregangan atau olahraga ringan, Teman Produa. Jadi gerakan sederhana atau jalan kaki 5-10 menit itu dapat melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan kewaspadaan, Teman Produa. Karena biasanya kalau di pagi hari udah mulai ngantuk, Teman Produa, itu rasanya berat sekali melakukan aktivitas ya. Belajar nggak fokus, buat tugas kurang fokus, kemudian jalan juga kurang fokus, diajak ngopi juga kadang gak nyambung gitu ya. Nah, jadi cobalah Teman Produa lakukan peregangan atau olahraga ringan ya, supaya apa? Supaya rasa kantuk kamu di pagi hari itu juga berkurang, Teman Produa. Jadi yang udah mulai ngerasa nih di jam 8 atau nanti di jam 9 atau di jam 10 merasa udah mulai ngantuk di pagi hari, cobalah untuk meregangkan kaki kamu, tangan kamu, badan kamu dengan cara berjalan kaki 5-10 menit atau olahraga ringan 5-10 menit aja nih, Teman Produa.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Teman

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

teman Produa, masih dengan pembahasan kita ya, kenapa sih bisa ngantuk di pagi hari teman Produa dan rasanya lesu banget ya kalau dari pagi hari gitu ya. Nah tadi udah ya melakukan peragangan atau olahraga ringan, kemudian sarapan yang bernutrisi teman Produa. Memang benar ya, sarapan itu juga sangat berpengaruh gitu. Jadi hindari makanan yang tinggi gula atau lemak berat, konsumsi karbohidrat kompleks dan juga protein agar energi kamu lebih stabil teman Produa. Ternyata ngantuk itu diakibatkan karena juga tidak sarapan dengan berbagai makanan yang bernutrisi teman Produa. Jadi kalau misalnya kamu makan makanan yang berat tapi tidak bernutrisi, nah itu juga bisa menjadi salah satu faktor utama kamu ya, kenapa kamu bisa ngantuk di pagi hari teman Produa. Nah kalau udah mulai ngantuk lagi nih teman Produa, cobalah cuci muka dengan air dingin. Ini kayaknya udah berat nih ya, udah di level ngantuknya ngantuk parah gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ngantuknya ngantuk parah, coba cuci muka kamu dengan air dingin teman Produa. Sensasi segar itu dapat langsung membantu mengaktifkan sistem saraf dan membangunkan kamu saat kamu tertidur teman Produa. Tapi kalau misalnya udah selesai kamu cuci muka tapi masih juga ngantuk, ya tadi kembali lagi ke cara awal, yaitu lakukan peregangan atau olahraga ringan hingga jalan kaki aja teman Produa 5-10 menit. Nah itu juga bisa meredakan ngantuk kamu di pagi hari. Kemudian adalah atur jadwal tidur. Ini juga sangat penting ya teman Produa ya. Jadi jadwal tidur itu pastikan kamu mendapatkan waktu tidur ideal sekitar 7-9 jam setiap malam ya teman Produa. Karena memang kalau setiap malam itu sudah benar jam tidurnya, pasti pagi kamu itu akan juga tambah semangat teman Produa. Jadi ini apalagi anak-anak yang masih sekolah, yang melakukan aktivitas pagi hingga sore hari, sebisa mungkin ya untuk tetap menjaga kualitas tidur kamu 7-9 jam setiap malamnya. Jadi supaya apa? Supaya pagi kamu itu tidak terasa ngantuk dan berat saat melakukan aktivitas teman Produa. Okay, kayaknya cukup ya teman Produa ya tentang ngantuk di pagi hari, karena mungkin buat kamu yang merasakan ini atau pernah nih ngalamin hal yang sama, boleh dong sharing ke kita gimana cara kamu mengatasi ngantuk di pagi hari teman Produa. Langsung aja DM kita di @produa_bandung. Aceh.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman produ, tadi kita masih ngebahas tentang ya beberapa penyebab ngantuk di pagi hari, teman produ, yang mungkin sedang kamu alami atau pernah kamu alami, teman produ ya. Nah, salah satunya adalah dehidrasi. Jadi penyebab ngantuk di pagi hari itu bisa karena tubuh mengalami dehidrasi, teman produ, atau kekurangan asupan cairan tubuh. Jadi dehidrasi ini dapat mengurangi aliran darah ke otak sehingga tubuh itu mudah merasa ngantuk, teman produ. Selain itu, dehidrasi juga dapat menyebabkan mulut dan saluran pernapasan kering serta kram ya pada pada kaki saat tidur. Akibatnya apa, teman produ? Akibatnya kualitas tidur kamu itu pun terganggu. Nah, ini bisa menjadi salah satu faktor ya penyebab terjadinya ngantuk di pagi hari yang pernah kamu rasakan atau saat ini yang kamu rasakan, teman produ. Karena ternyata dehidrasi ini juga sangat berpengaruh ya untuk kehidupan dan juga tubuh kamu, teman produ. Jadi jangan sampai terdehidrasi. Maka jangan lupa untuk memperbanyak minum air putih setiap harinya, teman produ, agar tubuh kamu tetap berstamina dan tetap enjoy setiap harinya. Nah, selanjutnya adalah efek samping dari obat-obatan, teman produ. Jadi mengonsumsi obat-obatan tertentu itu juga bisa menjadi penyebab ngantuk di pagi hari.

Jadi beberapa obat yang memiliki efek samping mengantuk adalah yang antipsikotik ya, atau obat antidepresan, obat penurun tekanan darah, obat jantung, obat penyakit tiroid, dan juga obat asma. Jadi cobalah untuk mengurangi obat-obatan juga teman produa, karena biasanya obat-obat tersebut itu juga bisa menjadi salah satu efek samping ya, tidur kamu atau ngantuk di pagi hari teman produa. Karena biasanya kalau udah terlalu dehidrasi, kemudian efek samping obat-obatan, kemudian juga kurangnya tidur, nah itu juga menjadi salah satu faktor kenapa kamu bisa ngantuk di pagi hari teman produa. Nah solusinya tadi teman produa, kalau kamu udah mengalami hal tersebut, cobalah untuk meregangkan atau berjalan kaki 5-10 menit agar tubuh kamu kembali berstamina teman produa. Aku masih nemenin kamu sampai jam 10 teman produa. Next kita muterin dulu lagunya dari Maudy Ayunda nih, Tiba-Tiba Cinta Datang ya, untuk menemani pada kamu. Selamat pagi teman produa.

Teman Pro 2, tadi udah kita bahas Teman Pro 2 kenapa sih penyebab dari ngantuk di pagi hari Teman Pro 2. Nah, ini yang paling sering kita alami Teman Pro 2, salah satunya adalah gangguan psikologis. Waduh. Jadi gangguan psikologis seperti stres berat, gangguan cemas, depresi itu bisa menjadi penyebab ngantuk di pagi hari ya. Jadi masalah psikologi tersebut itu dapat menguras energi dan juga memengaruhi kehidupan sehari-hari kamu. Jadi selain stres, gangguan cemas dan depresi itu juga dapat menderitanya mengalami insomnia sehingga cenderung mengantuk saat pagi hari Teman Pro 2. Karena mengantuk di pagi hari terjadi sesekali sebetulnya masih bisa dianggap wajar. Namun jika mengantuk di pagi hari itu sangat sering keluhannya bahkan hingga mengganggu aktivitas dan kualitas hidup kamu, sebaiknya segera konsultasi ke dokter Teman Pro 2. Karena memang ini cukup bahaya ya. Kalau misalnya sesekali ya, mungkin bangun pagi terus tiba-tiba rasa ngantuk ada, mungkin kamu kelelahan atau mungkin kamu kurang minum atau kurang tidurnya, itu bisa jadi ya Teman Pro 2. Tapi kalau keluhannya setiap hari ngantuk di pagi hari, ini yang bahaya Teman Pro 2, dan harus diperiksa ya Teman Pro 2 ya. Jangan sampai kamu tidur dan ngantuk terus saat pagi hari, karena itu banyak sekali mengganggu aktivitas kamu di pagi harinya Teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian, kan?

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman Produwe, itu dia Maudie Ayunda. Biar ku simpan rasa ini, gak kerasa udah di jam 9 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat, teman Produwe ya. Dan buat kamu yang sedang menikmati aktivitas di pagi ini, teman Produwe, apapun itu semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah, teman Produwe. Oke, tadi kita udah puterin lagunya dari Aziz Hendra, Somebody's Pleasure. Terus ada New Jeans, Super Shy. Ada juga BTS, Dynamite. Ada juga Ray Putra, Let You Down. Ada juga nih teman Produwe yang udah kita puterin lagunya dari Animary, I'm Lonely. Ada juga lagunya dari siapa lagi teman Produwe tadi, Maudie Ayunda ya, Tiba-tiba Cinta Datang. Nah juga kita lagi puterin juga lagunya Ayunda, Biar Ku Simpan Rasa Ini. Next kita puterin teman Produwe lagunya dari Noah, Di Atas Normal, untuk menemani sepada kamu. Selamat pagi teman Produwe.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ya, halo.
5: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
4: Jam berapa toh, Mbak?
5: Jam 9 loh ini.
4: Weh, jam 9?
5: Iya.
4: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
6: Rifki,
4: kemana?
6: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
4: Tapi bro, wes lah, ayo.
6: Wes lah, yuk.
7: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
6: Iyalah.
7: Paling-paling nongkrong ning kantin.
6: Ngerti wae.
7: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
6: Saiki.
7: Iyalah, nyore sambil ngopi.
6: Ya wis lah, mumpung masih muda.
7: Mantap.
5: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
4: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
5: Ngegame sampai pagi.
4: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Masa depanmu.
8: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah di jam 9 lewat 57 menit. Waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya aku harus pamit di teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku ya. Oke, teman Pro 2, langsung aja. Always try to be better, believe yourself to the best, but don't think that you are the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2, gak kerasa udah di jam 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, saatnya kita ikuti talk show nih untuk hari ini, teman Pro 2 ya, yang akan dibawakan oleh Kak Juliani.
1: Untuk kesempatan hari ini bareng saya Juliani yang akan terus menemani kamu hingga nanti tuntas insya Allah sampai pukul 15. Dan untuk di pukul 10 sudah lewat beberapa menit dalam talk show di luar studio, kita akan membahas ya tentang masalah AI. Ada 3 narasumber yang sudah hadir di kesempatan hari ini akan membahas seputar masalah AI ini gitu ya, manfaatnya gitu ya. Nah teman Pro 2 yang pastinya ya, untuk di kesempatan hari ini kita juga live di channel YouTube RRI Banda Aceh, dan kamu juga bisa langsung tanya-tanya kepada Prof dan juga bapak-bapak yang berkompetensi di sini, yang pastinya ada dari mahasiswa S3 doktor yang pastinya ya. Nah juga ada Profesor Doktor juga di sini, Dr. Taufik atau Profesor Taufik. Nah di kesempatan hari ini buat kamu yang ingin bertanya, boleh langsung aja nanti chat di channel YouTube RRI Banda Aceh atau langsung chat aja di WhatsApp aku di 0852 9671 6422. Nanti insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaannya itu akan kita bacakan dan akan langsung dijawab oleh pakar-pakar yang profesional di kesempatan hari ini. Nah, tidak ketinggalan juga, langsung aja kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Di sebelah kiri saya di kesempatan siang ini ada Bapak Muhammad Khaidir, Eskom Mkom, selaku peneliti dan pengembangan sistem cerdas pengenalan wajah. Nah, halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini saya panggil Bapak Khaidir ya.
2: Siap.
1: Baik. Dan beliau juga merupakan mahasiswa S3 Doktor Matematika dan juga aplikasi sains bidang AI di Universitas Syekh Kuala. Luar biasa teman Pro 2, pakar yang luar biasa dan profesional yang pastinya. Nah untuk kamu jangan ketinggalan sampai untuk bertanya di kesempatan hari ini. Baik, di sampingnya Bapak Khaidir ada Profesor Dr. Taufik Fuadi Abidin SSI M Teknologi ya, nih ya kalau nggak salah ya. Beliau juga merupakan pembimbing dan peneliti pengembangan model deteksi dan klasifikasi alpukat ya. Halo, assalamualaikum Profesor Taufik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prof, kalau boleh tahu nih ya, ketua data science dan juga AI ya di Universitas Syekh Kuala, bener ya?
3: Iya. Ini luar biasa. Sekarang ketua pusat riset.
1: Wah, riset AI-nya.
3: Ya betul, pusat riset data science dan kecerdasan buatan.
1: Nah ini keren banget ya, jadi buat anak-anak muda atau kolam muda ingin nanya tentang masalah AI ini boleh langsung aja nanti chat ya di channel YouTube RRI Banda Aceh atau di WhatsApp aku di 0852 9671 6422. Langsung aja kita sapa satu lagi nih, ada Bapak Rijal Wahyudi SSI Mkom, selaku peneliti dan juga pengembangan model MTL Stroke Net. Halo, assalamualaikum Bapak Rijal.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi juga ya. Oke, ini kan selaku mahasiswa S3 Doktor Matematika nih dan aplikasi sains bidang AI ini juga.
4: Iya, bidang AI juga.
1: Oh, ini luar biasa nih berarti ya, di Universitas Syekh Kuala juga ya.
4: Iya, di Universitas Syekh Kuala.
1: Oke. Ini kan kita kalau masalah AI ini kan gak ada habisnya. Ya benar ya. Kita mungkin menuju ke Profesor Taufik dulu nih ya, kira-kira untuk pembukanya gini ya. Prof, kita kira-kira nih ya, dari perspektif ya perkembangan AI dan juga deep learning ya, kira-kira mengapa sih teknologi ini semakin banyak digunakan untuk menyelesaikan persoalan nyata di berbagai bidang gitu.
3: Terima kasih.
5: Dan library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi partisipasi.
3: Bu Juli, jadi memang teknologi AI ini semakin maju ya, itu karena orang melihat it works. Jadi hasilnya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, dari perspektif AI ini bisa terjadi karena infrastruktur AI semakin berkembang. Ya, dulu algoritmanya hadir tetapi belum bisa melakukan proses dengan data yang besar. Nah, saat ini karena teknologi GPU sudah hadir sehingga computational powernya semakin meningkat dan data besar juga terhimpun banyak dengan hadirnya high speed internet dan media-media device-device seperti banyak lah ya, seperti CCTV dan lain sebagainya. Maka ini memungkinkan kemudian model AI dibangun untuk berbagai bidang, dan ketika dilihat hasilnya itu memberikan hasil yang diharapkan ya, walaupun masih ada error-error sedikit ya, karena tidak mungkin perfect 100% ya. Jadi itu yang mengakibatkan perkembangan ini apa, perkembangan AI ini sangat pesat ya. Jadi infrastrukturnya sudah semakin mendukung. Data besar juga semakin tersedia. Kemudian algoritma yang diciptakan oleh berbagai peneliti itu juga berhasil menggunakan data yang besar dan computational power tadi. Akhirnya dia menjadikan sebuah model AI yang memberikan hasil yang seperti kita harapkan.
6: Iya, seperti yang kita harapkan ya. Yeah. Tapi kalau boleh tahu nih ya, Prof ya, kalau AI ini kalau salah-salah kita gunakan juga salah untuk manfaatnya gitu ya?
3: Ya, betul. Jadi dia seperti dua mata pisau gitu ya. Jadi bisa ke arah yang positif dan juga bisa ke arah yang negatif. Tentunya kita berharap publik menyadari dalam menggunakan AI ini, kita tentunya menggunakannya di arah yang positif, ya, yang memberi manfaat kepada semuanya, bukan yang justru sebaliknya, ya, seperti fake news dan lain sebagainya itu ya.
6: Ya, benar-benar. Iya, benar banget nih, seperti Profesor Taufik katakan ya, teman Pro 2, jadi AI ini digunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang memang sesuai lah untuk kemampuan kita juga ya, sesuai apa yang kita harapkan gitu ya. Betul. Jangan di luar kendali gitu ya. Oke, mungkin untuk Bapak Kaidir mungkin lebih singkat nih, persoalan apa sih yang ingin diselesaikan melalui Face Insight ini ya?
2: Aplikasi
6: ya. Oke, aplikasi ini. Apa nih kira-kira persoalan apa yang ingin diselesaikan melalui aplikasi ini gitu?
2: Nah, jadi saya sendiri adalah mahasiswa S3, peneliti juga, kemudian pengembang aplikasi Face Insight yang berbasis Android ya. Nah, jadi pada dasarnya yang akan di handle atau yang akan dipecahkan masalah oleh Face Insight ini ada pada sisi pengenalan wajah dan estimasi usia. Nah, jadi kedua tujuan ini kita gabungkan ke dalam satu aplikasi yang kita beri nama itu Face Insight ya. Kemudian nantinya kita manusia ini kan umurnya itu maju ya, nggak mungkin mundur. Ya, jadi ibaratnya kalau misalnya 10-20 tahun ke belakang itu
6: akan berubah ya.
2: Ya, wajah kita akan berubah gitu kan, dibandingkan dengan sekarang. Nah, jadi kalau dulu mungkin agak lebih halus gitu ya, kayak. Nah, kalau sekarang mungkin ada kerutan-kerutan tambahan ya. Ditambah lagi dengan S3 ya. Nah, jadi perubahan struktur, tekstur wajah itu yang menyebabkan sistem pengenalan wajah ini akurasinya menurun. Nah, jadi Face Insight ini hadir sebagai solusi atau alur kerja suatu sistem cerdas pengenalan wajah sehingga wajah tetap bisa dikenali walaupun usianya bertambah. Nah, itu salah satu mungkin poin pentingnya ya dari sisi Face Insight ini.
6: Face Insight ini luar biasa nih teman-teman berdua ya. Biasanya aplikasi ini digunakan di mana nih, Prof? Instansi yang terkait maksudnya seperti penyelidikan-penyelidikan itu apa gimana?
2: Nah, jadi kalau kita bicara tentang implementasi pasti ada banyak ya implementasi di dunia nyata ya. Misalnya di sistem absensi ya, sistem presensi pegawai, kemudian mungkin di sisi keamanan untuk kepolisian ya, masalah terkait dengan pencarian orang hilang atau kriminal-kriminal tadi ya, itu sangat banyak sebenarnya implementasi yang bisa kita terapkan ya gitu ya.
6: Ini luar biasa, ternyata manfaatnya banyak ya. Bukan hanya ada aplikasi tapi tidak digunakan, tapi banyak manfaatnya ini aplikasi Face Insight ini sendiri teman Pro 2. Kita beralih sama Pak Rizal dulu nih. Secara singkat nih Bapak ya, kira-kira persoalan apa sih yang ingin dijawab melalui MTL Stroke Net ini sendiri?
4: Ini gak singkat persoalannya, besar.
6: Gak singkat panjang ya. Kalau boleh tahu nih Bapak ya, MTL Stroke Net ini apa sih sebenarnya, pendeteksi stroke atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit ya.
4: Jadi begini, MTL Stroke-nya ini merupakan satu prototip yang sedang dikembangkan. Kebetulan saya sebagai mahasiswa S3 dibimbing langsung oleh Prof. Taufik sama Prof. Dr. Syahrul, spesialis saraf kita, dan juga salah satu prof yang ada di UTM Malaysia, Prof. Siti Yohanis. Jadi poin dari MTL Stroke-nya ini adalah nantinya dia ada satu platform yang bisa berintegrasi langsung dengan mesin CT scan, yang mana dengan adanya citra dari CT scan tersebut yang dihasilkan dari CT scan melalui pemeriksaan pasien dapat dianalisis apakah pasien tersebut ada atau tidaknya stroke. Jika dia ada stroke, apakah stroke yang dialami itu iskemik atau hemoragi. Beda antara stroke iskemik dan hemoragik yaitu, yang pertama kalau iskemik, stroke yang diakibatkan oleh penyumbatan. Sedangkan hemoragik itu stroke yang diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah.
6: Pembuluh darah.
4: Okay. Itu dia.
6: Penyumbatan sama pecahnya pembuluh darah. Itu perbedaannya ya, tiap Prof, Bapak ya. Oke, mungkin boleh persoalan yang ingin dijawab itu berarti hanya khusus penyakit stroke atau bisa penyakit yang lainnya?
4: Nah, kebetulan dalam riset saya ini hanya untuk deteksi penyakit stroke.
6: Stroke gitu ya. Tapi di khususnya di Aceh kayaknya belum ada ya nih.
4: Sepertinya seperti yang saya ketahui di yang saya lakukan riset di Rumah Sakit Zainal Abidin itu belum ada satu platform yang berbasis AI yang terintegrasi langsung dengan CT scan yang bisa menganalisis data dari CT scan tersebut untuk dapat dianalisis apakah pasien tersebut ada atau tidaknya stroke. Jika ada stroke, apakah stroke yang dialami adalah iskemik atau hemoragik.
6: Ini luar biasa nih, keren banget nih, bisa mendeteksi gitu ya. Jadi untuk bisa umpamanya ada gejala-gejala boleh gitu. Tapi kira-kira kapan diterapkan?
4: Masih riset ini.
6: Masih riset ya.
2: Modelnya.
6: Ya, mungkin kira-kira berapa tahun lagi nih kira-kira akan diterapkan nih?
4: Sesuai dengan masa studi saya nih. Saya nih masih ada 2 tahun lagi lah.
6: Oh gitu. Mudah-mudahan berhasil ya nanti ya. Oke, ini luar biasa nih. Nah, Prof Taufik kalau boleh tahu nih ya, kita kan berbicara tentang AI ini ya. Nah, apa sih sebenarnya kemampuan utama yang sedang dibangun oleh teknologi ini?
3: Ya, jadi sebenarnya AI itu adalah alat bantu ya.
6: Benar.
3: Jadi dia bukan menjadi penggantinya manusia. Ini suatu hal yang perlu kita sampaikan clear. Jadi dia sebagai alat bantu yang terutama misalkan dalam konteks data yang besar. Kalau kita lakukan analisis secara manual tentunya akan membutuhkan waktu yang lama ya. Kejenuhan akan muncul, kemudian error lebih besar gitu ya. Nah, dengan hadirnya teknologi AI ini, kita mengembangkan model-model yang kemudian bisa membantu membantu kita sebagai manusia untuk mengenali pola-pola tertentu. Seperti contoh yang disampaikan Rizal Wahyudi tadi. Jadi kita tidak ingin model AI ini menggantikan dokter, tidak. Jadi membantu sebagai second opinion gitu, opini kedua gitu ya, karena mungkin model AI ini bisa melihat secara lebih dalam, secara lebih rinci, detail, dia bisa melihat. Benar. Ya, dengan algoritma dan metode yang diperkenalkan. Jadi itu sebenarnya kita ingin membuat suatu tool atau model yang MTL, model stroke net tadi itu, yang nantinya bermanfaat bagi neurolog ya. Untuk dia kalau manual dia menghitung luas yang terdampak, ini mungkin bisa lebih cepat dengan menggunakan AI seperti itu. Tapi tetap perlu verifikasi oleh para pakar seperti itu ya, supaya errornya kecil.
6: Benar, setuju banget ya seperti Prof Taufik katakan tadi. Nah, ini ada yang bertanya mungkin dari ibu-ibu rumah tangga mungkin luar sana kan. Sebenarnya dengan hadirnya AI ini bisa membuat anak-anak tuh menjadi apa ya, malas untuk belajar. Benar gak sih itu Prof?
3: Ya, tidak juga.
6: Tidak juga ya.
3: Selama kita memanfaatkannya itu, jadi bukan menyerahkan pikiran kita kepada AI. Ya, tapi gitu. Berkolaborasi seperti itu ya. Misalkan kita ingin mendapatkan ide, kalau kita tidak punya tool, maka susah kita mengembangkan ide. Tapi kan kita boleh bertanya, kira-kira kalau saya ingin melakukan riset terkait dengan stroke ini, mana saja nih penelitian-penelitian yang sudah dilakukan? Nah, itu kan kita bisa tanyakan. Kemudian kita verifikasi ya. Jadi dia seperti tool untuk membantu mempercepat.
6: Benar.
3: Nah, jangan kemudian kita serahkan dia yang mengerjakan.
6: Setuju. Seperti Prof Taufik katakan nih, teman Produa. Jadi jangan sepenuhnya, istilahnya memang itu untuk membantu istilahnya ya, meringankan gitu. Betul. Ya. Jadi kita juga enggak boleh nelan mentah-mentah gitu ya. Juga harus ada verifikasi. Itulah sendirilah gitu ya. Cari sendiri lagi gitu ya. Oke, ini luar biasa. Baik Prof, kita kembali ke pakai diri sebenarnya kan ada aplikasi-aplikasi banyak ini ya. Kira-kira mengapa sih gambar dan citra menjadi sangat penting dalam perkembangan AI saat ini?
2: Ya, nah jadi seperti tadi ya, maksudnya ada kita punya model MTL StrokeNet, kemudian ada AvoScan yang kita kembangkan juga, kemudian ada Face Insight dari citra wajah ya. Jadi sebenarnya kenapa citra itu menjadi penting? Karena pada dasarnya kan manusia itu kan hal yang pertama yang paling mudah dilakukan adalah dengan melihat ya. Nah, jadi ketika kita mempelajari sesuatu, mm-hmm. kita cenderung menggunakan indera penglihatan kita gitu kan. Mm-hmm. Nah, jadi itu menjadi suatu apa ya, menjadi suatu hal yang kita ingin mesin belajar seperti kita. Mm-hmm. Nah, jadi ada cabang ilmunya nih Kak, namanya computer vision. Nah, computer vision adalah ringkasnya mm-hmm. salah satu cabang ilmu dalam AI mm-hmm. yang membuat mesin melihat seperti manusia melihat. Nah, jadi kita ingin mengajarkan mm-hmm. mesin itu, untuk mesin dalam konteks komputer gitu ya, mm-hmm. ataupun ponsel itu juga mesin kita sebutkan. Mm-hmm. Nah, jadi dia bisa melihat seperti sedianya manusia juga melihat. Mm-hmm. Nah, jadi kalau mesin kan beda nih, dia mempelajari dari sisi angka-angka ya, representasinya itu angka-angka dan 0101 gitu kan. Nah, jadi ketika kita ingin mesin belajar, berarti kita harus mengubah gambar itu menjadi sesuatu yang bisa dia pahami. Nah, itulah kenapa citra-citra gambar ya, itu menjadi suatu yang utama yang kita ingin mesin juga bisa mengerti gitu ya, seperti kita mengerti ketika kita melihat.
6: Gitu dia ternyata teman pro 2 ya. Jadi buat kamu memang untuk mesin ini sendiri tadi ada AdvoScan ya. AdvoScan ini sendiri?
2: Ya, AdvoScan itu juga dikembangkan nih sama Prof Taufik dan ada satu mahasiswa S2 Prof ya. Kalau Face Insight saya dan Prof Taufik, kalau MTL Stroke Net Prof Taufik dan Rizal Wahyudi.
6: Berarti banyak aplikasi-aplikasi yang dikembangkan gitu ya Prof ya?
3: Iya.
6: Hey, luar biasa.
2: Masternya Prof Taufik nih. Shifu.
6: Kalau boleh tahu nih Prof Taufik ya, ini baru perdana atau udah beberapa yang sudah dikembangkan aplikasi ini?
3: Oh, kalau dari sisi institusi, kita di tahun 2021 itu mengembangkan program studi S2 kecerdasan buatan. Harapannya semakin banyak talenta-talenta baik di Aceh secara khusus ataupun Indonesia secara umum itu belajar tentang bagaimana membangun model yang kita ceritakan tadi.
6: Iya,
3: jadi tidak hanya sebagai user, tetapi juga creator. Jadi dimulai dari situ. Nah, ini ada beberapa contoh sebenarnya. Banyak lagi yang dikembangkan oleh para mahasiswa. Ada yang menjadi prototype, kemudian kita rilis menjadi aplikasi yang digunakan masyarakat seperti AvoScan. Ada juga yang hanya berhenti di modelnya saja gitu ya, sebagai bentuk publikasi.
6: Ya, oke, ini luar biasa. Nih kita beralih sama Bapak Rizal nih. Kita kan ini kan ada ketiga teknologi yang tadi dibahas nih ya, sama-sama membaca citra. Benar ya? Kira-kira nih untuk membaca CT scan medis memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan membaca wajah atau kematangan buah. Benar?
4: Iya, memang seperti itu ya. Karena citra medis itu sangat sulit untuk dipahami oleh manusia awam ya, seperti kita. Karena hanya orang yang punya interpretasi kemampuan khusus yang dapat menganalisis data citra, itu biasanya pihak medis. Spesifiknya adalah dokter radiolog atau spesialis saraf. Mereka-mereka lah yang mempunyai kemampuan dalam menganalisis data CT scan. Selain itu, seperti kita ketahui bahwa kalau AvoScan, Face Insight, itu kan data citranya adalah bentuk gambar yang mudah dilihat oleh
3: berwarna
4: dan mudah dilihat. Sedangkan pada gambar CT scan itu dia warnanya dinominasi oleh hitam dan putih. Dan inilah menjadi tantangan besar dalam AI dalam mempelajari data CT scan tersebut.
6: Itu ternyata tema kedua memang ada apa istilahnya tantangan sendiri atau perbedaan gitu ya. Nah, ini luar biasa. Mungkin beralih ke Bapak Kaidi lagi nih ya. Kira-kira mengapa pengenalan wajah yang estimasi usia ini perlu digabungkan dalam satu sistem seperti Face Insight ini sendiri?
2: Ya, baik. Nah, jadi pada dasarnya kalau kita coba lihat sistem pengenalan wajah yang generik ya, yang umum, itu dia hanya menggunakan satu model pengenalan wajah. Jadi dia stand alone pengenalan wajah saja. Tapi tidak ada model penentunya. Nah, jadi kita mencoba untuk melakukan penelitian. Jadi kita ada punya model estimasi usia sebelum masuk ke dalam model pengenalan wajah. Nah, kita coba estimasi dulu kira-kira usianya nih berapa nih, misalnya di bawah 30, atau 30 ke atas sampai 40 ya, 30 sampai 40 atau 40 tahun ke atas. Kemudian setelah kita kategorikan usianya itu di kelompok berapa, barulah nanti citra wajah seseorang atau individu ini dikenali oleh model yang spesifik untuk rentang usia tersebut. Jadi kita punya misalnya tadi ada 3 rentang ya. Berarti ada 3 model pengenalan wajah spesifik untuk rentang usia. Nah, kalau kita bandingkan dengan model secara generik yang kita teliti, hasilnya lebih bagus, lebih meningkat ya, akurasi F1 score ya, itu lebih meningkat dibandingkan dengan model yang generik yang umum.
6: Jadi itu dia untuk teman Pro 2, bahwa mengapa pengenalan wajah dan estimasi usia itu perlu digabungkan dalam satu. Jadi lebih detail menggunakan aplikasi ini gitu. Jadi daripada generik atau kita orang awam lihat situ seperti biasa itu masih apa remang-remang lah kalau kita bilang. Tapi kalau dengan menggunakan aplikasi ini, alhamdulillah gitu ya, lebih detail gitu ya. Masih kita tunggu partisipasi teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh kita tunggu partisipasinya di channel YouTube RRI Banda Aceh atau di WhatsApp di 08 5296716422. Ada yang bertanya nih, boleh kita bacain dulunya Prof ya. Oke. Berikut darinya Kak Lia yang ada di kawasan daerah kota Banda Aceh sendiri nih. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin nanya nih. Baik, mungkin sama siapa nih nanya? Mungkin boleh sama Bapak Kaidir, boleh sama Prof Taufik juga, dan boleh sama ini. Apa fungsi utama model MTK MTL stroke net dalam bidang kesehatan? Fungsi utama model ini untuk apa?
4: Gitu. Fungsi utama dalam model MTL stroke net ini adalah untuk deteksi stroke menggunakan citra CT scan untuk bisa melakukan klasifikasi stroke, apakah pasien tersebut mengalami stroke iskemik atau stroke hemoragi.
6: Gitu dia teman Pro 2.
4: Setelah itu kita juga melakukan analisis dari model MTL stroke net itu. Dia jika pasien tersebut stroke iskemik, maka dia bisa menganalisis bentuk stroke iskemik tersebut, di mana luas area dan volumenya.
6: Kalau seandainya sudah dideteksi gitu ya, tadi pengobatannya berbeda.
4: Kita tidak melakukan pengobatan, cuma menganalisis citranya saja.
6: Gitu nih Kak Lia, sudah dijawab sangat.
7: Saya tambah sedikit.
6: Boleh mungkin Profesor Topik.
7: Jadi yang dimaksud tadi itu kalau seorang pasien itu ternyata mengalami stroke iskemik tadi itu penyumbatan, berarti ada jaringan-jaringan di otaknya yang terdampak. Terdampak kan dia tidak pecah tapi terdampak lah karena sumbat ya. Nah, MTL stroke net ini berupaya untuk menghitung secara otomatis seberapa besar area yang terdampak itu. Nah, kemudian bisa diukur juga volume yang terdampak. Nah, selama ini perhitungannya manual ya?
4: Manual.
7: Ya, seperti itu. Okay. Jadi harus dicoba oleh ahli untuk menentukan area itu. Nah, sekarang kita mencoba membangun sebuah AI model, bukan untuk mengganti para ahli itu, tetapi kemudian mereka bisa mendapatkan opini kedua gitu ya. Kalau dia hitung secara manual sekian, kalau yang ini berapa, juga gitu. Berapa gitu ya, ternyata confirm. Berarti kan semakin kuat pendapatnya. Wah, ini juga mesin atau model menghitung juga sama gitu. Jadi semakin kuat keyakinannya untuk menyatakan besarnya seperti itu, besar dampaknya itu. Itu terutama yang menjadi
6: tujuan.
7: Ada, ya.
6: Ini luar biasa ternyata. Ini memudahkan gitu ya. Kira-kira nih untuk Bapak Rizal, boleh nggak aplikasi ini digunakan untuk orang yang bukan pakarnya? Umpamanya nih udah di apa ya? Rilis kan aplikasi ini, boleh nggak digunakan sama orang-orang awam gitu? Oleh ibu rumah tangga mungkin?
4: Saya rasa tidak ya, karena memang model MTS stroke ini dikhususkan untuk para tenaga medis yang ada di rumah sakit. Karena dia berintegrasi langsung dengan perangkat yang ada di rumah sakit, terutama CT scan. Karena yang menjadi input utama dalam model ini adalah data hasil scan otak pasien yang masuk ke rumah sakit dengan ada gejalanya stroke. Jadi pasien datang ke rumah sakit, dilakukan proses scanning, scanning melalui mesin CT scan sehingga dapat mengeluarkan input image dari pasien tersebut. Nantinya image tersebut akan dilakukan proses integrasi ke alat ke prototipnya MTL ini, sehingga MTL ini akan menjawab apakah dari beberapa gambar yang dihasilkan oleh CT scan. Karena gini, setiap pasien yang dilakukan proses scanning itu, dia setiap pasien mengeluarkan beberapa image, gambar kepala, ada beberapa slice. Jadi setiap slice itu tidak semuanya terindikasi stroke, bisa saja normal, bisa saja semua normal kalau dia sehat. Nah, oleh sebab itu, dari beberapa slice image yang dihasilkan oleh CT scan itu dimasukkan ke dalam mesin, ke dalam aplikasi MTS StrokeNet untuk dianalisis apakah slice tersebut memiliki indikasi stroke atau tidak. Jika ada indikasi stroke, apakah dia stroke iskemik atau hemoragi. Termasuk seperti yang dikatakan oleh Prof. Taufik tadi, bahwa dia akan menganalisis tingkat yang lebih komprehensif ya, bentuk, ukuran, dan volumenya.
6: Gitu ya, jadi lebih akurat gitu ya. Jadi untuk Kak Lia sendiri, bahwa untuk aplikasi ini nanti kalau memang sudah dirilis nggak bisa langsung digunakan oleh masyarakat gitu ya. Tapi memang ada hubungan atau kaitannya dengan alat-alat medisnya juga gitu ya. Benar ya? Oke, luar biasa. Baik, terima kasih buatnya Kak Lia yang sudah bertanya di kesempatan hari ini. Masih kita tunggu partisipasinya. Nih ada lagi bertanya, boleh dari seseorang dari 085296 43 sekian. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Aku ingin nanya nih sama Prof dan juga bapak-bapak yang ada di studio. Oke, apa tujuan utama pengembangan AdvoScan ini? Tujuan utama mungkin dari Profesor Topik.
7: Jadi AdvoScan ini sebuah prototipe lah ya, walaupun sudah kita rilis di Google Play Store. Mungkin yang bertanya bisa coba download ya kalau pakai Android. Jadi kita pertama mengembangkan, kita kan sering ya kalau misalnya pergi ke daerah dataran tinggi Aceh Tengah, beli pokat ya.
6: Iya.
7: Nah, ya, biasanya kan kita nanya sama penjualnya, bang, saya mau yang 3 hari lagi, yang mana nih? Gitu. Karena kita nggak pengalaman memahami alpukat, suka makan aja, tapi tidak mengerti mana yang matang atau yang sudah lebih matang, gitu ya, yang ingin nanti sampai ke rumah langsung dicus misalnya. Nah, AdvoScan adalah model AI yang kita kembangkan bersama Maria Ulfa, sudah lulus, dia sudah jadi alumni kita, sekarang bertugas di Abdia. Kita training model AdvoScan ini, model AI ini, untuk bisa mengenal 5 kelompok pukat. Ini khusus alpukat nih. Apakah masih mentah atau sudah mulai matang awal dan seterusnya sampai sangat matang atau terlalu sudah mau menuju busuk lah, ya. Nah, model ini kemudian kita lakukan pengembangan, kita dapatkan yang optimal, yang bagus. Kemudian kita train juga menggunakan alpukat lokal kita. Jadi awalnya kita gunakan dataset yang terbuka, banyak memang, tapi itu namanya khas dataset. Jadi alpukatnya tidak smooth, tidak licin, ada bintik-bintiknya dikit. Biasanya di kawasan Guatemala atau Amerika Latin gitu, atau di Amerika. Kalau di kita tuh lebih kepada apokat mentega atau, ya dia agak lebih smooth ya. Ininya tidak ada texturnya, tidak ada bintik-bintik ya. Jadi kita kemudian cari dataset alpukat di Benar Meriah dan Takengon, kemudian kita train model kita tadi itu supaya dia lebih memahami dataset lokal. Dan kemudian kita coba, ternyata akurasinya lumayan bagus, 96%. Jadi ada 4% masih error, tapi 96% sudah oke. Jadi kalau ada 100 kita scan, 96 benar, 4 aja yang keliru gitu kan. Nah, ini siapa yang pakai? Kalau tadi pertanyaannya apakah boleh publik, kalau StrokeNet nggak apa, MTL StrokeNet nggak bisa, karena itu kan untuk para medis ya, orang-orang yang ahli. Kalau ini kita boleh ya, jadi bisa having fun lah ya. Scan kemudian tahu wah ini, jadi memilah sendiri, tidak lagi menanyakan pada pembeli ya penjual. Jadi kira-kira seperti itu AdvoScan itu.
6: Jadi ini khusus untuk buah alpukat.
7: Ya, yang kita implementasikan menjadi produk yang sekarang bisa di-download secara gratis itu adalah khusus alpukat. Tapi banyak juga nih anak-anak mahasiswa S2 yang lain itu mengembangkan, melihat dari hasil AdvoScan sudah bagus, mereka coba mengembangkan untuk pisang. Durian. Ini ada juga yang mengerjakan untuk ikan. Jadi ikan tuna, makarel itu bisa dengan scan aja nanti pergi ke TPI.
6: Iya.
7: Nah, kalau jarang beli ikan, nah, jadi kita bisa cek ini ikan apa, kemudian gitu seberapa ya? Fresh dia. Ini juga lagi dikembangkan oleh Alkousar namanya. Nanti mudah-mudahan bisa jadi produk yang kita rilis juga supaya bisa dipakai publik. Cuman kalau ada error-error dikit, publik jangan boleh marah.
6: Udah 95 tadi
7: 96%
6: 96 itu udah luar biasa, udah agak akurat ya.
7: Dan kalaupun keliru kan tidak ada merugikan atau memberi dampak terhadap kelangsungan hidup ya. Kalau yang medis itu harus betul-betul sangat akurat, kita nggak boleh bermain-main di situ. Tapi kalau pokat keliru dikit dapat yang matang nggak apa-apa lah ya.
6: Langsung dimakan aja gitu ya, Prof ya. Ya luar biasa nih untuknya. Seseorang yang sudah bertanya tadi tujuannya apa, ya jelas ya bahwa untuk bisa mendeteksi beberapa jenis ya,
7: kita sorot pakai
6: aplikasi. Jadi sekarang udah dirilis belum nih?
7: Sudah kalau ya? Avoscan sudah. Jadi nanti aku... Bu Yuli boleh download. Nanti kalau pergi ke pasar buah ada pokat, coba aja. Kalau keliru kasih tahu saya. Biar kami perbaiki nanti modelnya.
6: Baik, siap Bro. Ini luar biasa. Jadi untuk teman-teman Pro 2, khususnya buat ibu-ibu rumah tangga yang susah mengenal buah-buahan, apa khususnya buat pokat gitu ya, boleh pokat. Langsung aja download aplikasinya Avoscan ya.
7: Avoscan ya. Dari kata avocado, scan.
6: Avokat di scan.
7: Ya, avokat yang di scan. Ya,
6: jadi itu kemarin tuh dirilisnya di tahun berapa ini?
7: Di awal tahun ini, tahun 2026. Jadi Maria Ulfa tadi itu pegawai di Abdia, kuliah di tempat kami 2 tahun dan sudah selesai. Jadi jadilah produk itu sebagai karya selama dia menjalankan riset di program S2.
6: Prof Taufik, kira-kira ada nggak dievaluasi? Kira-kira udah berapa bulan berjalan gitu ya? Evaluasi nggak hasil apa? Maksudnya aplikasi ini sendiri berapa persen maksudnya digunakan oleh masyarakat luas gitu?
7: Oh ya, belum itu.
6: Belum ya?
7: Belum kita lihat ya, karena baru dirilis.
6: Iya, benar-benar. Nanti kita tunggu ya.
7: Februari atau Maret itu kita.
4: Mungkin bisa dilihat Prof di Google Play Store-nya ada jumlah.
7: Belum sempat kita lihat.
6: Oke, nanti kita tunggu pastinya ya. Luar biasa nih untuknya seseorang yang sudah bertanya, terima kasih dan sangat memuaskan jawabannya ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 atau siapapun pendengar di luar sana, boleh langsung aja download aplikasi Avoscan-nya ya. Oke, kita beralih ke Bapak Kaidir dulu nih ya. Mungkin ada yang bertanya nih, sembari kita nanti pertanyaan dari teman-teman. Mungkin di sini kita ingin nanya tentang ketika AI ini mampu mengenal wajah seseorang nih ya. Kira-kira bagaimana sih kita memastikan teknologi tersebut tetap membantu manusia tanpa mengorbankan privasi seseorang?
8: Ya, betul. Ini pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya. Maksudnya yang sangat hal yang sangat penting ya untuk dibahas. Karena pada dasarnya wajah itu kan adalah privasi ya, data yang pribadi yang tidak boleh sembarangan untuk disebarkan ya, tidak boleh sembarangan untuk dimasukkan ke dalam sistem manapun ya. Kita cerita secara umum ya. Nah, di aplikasi Face Insight sendiri secara teknis ya, kita juga sudah handle ya, sudah mengakomodir apa wajah, citra-citra wajah atau gambar-gambar wajah yang dimasukkan itu tidak kita simpan. Nah, jadi kita udah katakan di dalam disclaimer ya, kita buat ada satu section disclaimer di aplikasi bahwa wajah-wajah yang user inputkan itu tidak kita simpan. Jadi model akan menangkap citranya, kemudian memasukkan ke dalam model, kemudian model menghasilkan estimasi usia dan hasil pengenalan wajahnya dan selesai sampai di situ saja. Nah, jadi sampai di situ hasilnya udah dapat berapa kira-kira estimasi usia dari seseorang ini, selesai sampai di situ saja. Nah, jadi terkait dengan privasi tadi, tentunya ini ya maksudnya menjadi sebuah catatan bagi kita juga ya. Ini dalam konteks yang berbeda ya. Dari sisi Face Insight kita juga sudah handling, kita tidak simpan. Kemudian dari sisi penggunanya nih, penggunanya kita kan setuju nggak untuk diinputkan wajahnya. Jadi itu kan balik lagi ke penggunanya. Kalau memang misalnya dia merasa dirugikan ya, tidak perlu diinputkan gitu kan. Tapi secara apa ya, kita udah meminta izin duluan ya. Jadi kalau ibaratnya kalau mau pakai Face Insight berarti sudah setuju untuk dimasukkan di estimasi usia wajahnya tanpa disimpan di dalam aplikasinya. Jadi kita tidak menyimpan wajah-wajah pengguna gitu.
6: Jadi jangan ragu gitu ya untuk teman produsen menggunakan aplikasi ini. Jadi jangan ragu, oh takut ini nanti di apa dicetak ulang nih, nanti dibuat apa nih gitu ya, nanti salah gunakan nanti gitu ya. Tapi jangan, nggak akan disimpan tadi kata Bapak Kaidir sendiri ya, ini luar biasa sebenarnya. Mungkin ada tambahan dari Prof mungkin?
7: Ya. Prof tapi. Jadi memang ini Face Insight yang dikembangkan oleh Haidir. Nah, intinya sebenarnya bukan mengembangkan aplikasi dalam studi S3-nya, tapi membangun model yang kemudian bisa mengestimasi, mengimprove estimasi umur seseorang. Apakah itu dimulai oleh Haidir? Tidak, sudah banyak juga peneliti-peneliti yang melakukan itu, tapi dia kemudian melakukan suatu improvement sehingga bisa lebih baik. Kemudian dia mengembangkan model menebak siapa nih orangnya, gitu ya. Jadi kalau di dalam pengenalan wajah itu ada dua dia, ada dua cabang. Kita ingin mengidentifikasi atau memverifikasi apakah ini Bu Yuli, gitu ya. Nah, jadi kita sudah menduga dulu, oh ini Bu Yuli, apa benar? Nah, itu namanya face verifikasi. Jadi kita memverifikasi wajah. Caranya ya kita bandingkan aja dengan beberapa data yang kita duga Bu Yuli, kemudian kita hitung kesamaannya. Kalau yang tadi disampaikan oleh Haidir adalah face identification. Jadi seperti kita mencari, ini wajah siapa ini? Kita belum tahu nih wajahnya wajah siapa. Sehingga kalau wajah yang kita cari itu tidak ada di dalam database kita atau di dalam model yang sudah kita train itu, maka dia tidak akan dapat secara tepat. Paling dia mencari orang-orang yang mirip-mirip, tapi bukan orang itu. Jadi memang ada constraint-nya, ada keterbatasan dalam kita mengembangkan model pengenalan wajah. Maka wajah-wajah yang akan kita cari itu sudah harus ada di dalam database. Sama seperti orang mencari sidik jari siapa ini. Nah, kalau tidak ada di dalam database, ya tidak akan pernah kita temukan. Nah, tapi kalau ada di dalam database, maka kita akan dapatkan ini sidik jari siapa, seperti itu. Jadi itu yang dilakukan oleh Haidir, dan kita juga concern dengan masalah privasi tadi. Jadi dalam kita membangun prototype, walaupun belum dirilis, kita sudah diskusikan ini foto yang nyoba nanti,
6: langsung
7: dia kan akan mengambil foto wajahnya, itu tidak boleh disimpan. Benar. Kita ingin supaya privasi orang tetap kita jaga. Kalau dia mau ngetes aja nih, model ini menilai saya lebih muda atau menilai saya lebih tua gitu ya, ya silakan foto, tapi kemudian dipakai oleh model, sudah sampai situ saja, fotonya tidak disimpan.
6: Ya. Ini juga sangat,
7: jadi salah satu cara menjaga privasi.
6: Keren banget ternyata aplikasi ini teman Pro 2. Jadi jangan ragu-ragu istilahnya untuk dimanapun yang menggunakan aplikasi ini, jangan ragu maksudnya untuk menggunakan bahwa ini pasti akan dibongkar, ini pasti akan dibuat nanti AI wajah saja begitu. Itu enggak, karena enggak simpan gitu ya. Ini luar biasa ya. Oke, mungkin beralih ke dokternya. Prof Taufik, mungkin ya bisa dijelaskan sedikit nih Prof ya, tentang mengapa sih menentukan tingkat kematangan apokat menjadi persoalan yang penting, bukan hanya bagi konsumen tapi juga bagi petani.
7: Ya, memang AvoScan, yang model AvoScan yang dikembangkan oleh Maria Ulfa yang saya bimbing itu, tujuan awal kita akan digunakan oleh konsumer ya, pembeli, seperti contoh saya tadi. Karena kita tidak biasa membeli alpukat sesekali gitu ya, kita kadang-kadang susah membedakan antara lima kelompok itu, terutama antara matang dengan lebih matang gitu ya. Tapi kalau antara mentah sama matang mungkin agak bisa kita tebak gitu ya.

0: apa conveyor belt itu. Yeah. Nah, nanti dia bisa langsung memilah. Jadi tidak lagi manusia yang memilahnya, apalagi dalam jumlah yang sangat besar. Nah, itu mungkin ke sana arah pemanfaatan model AvoScan ini di sisi petani ataupun industri buah-buahan seperti itu. Itu masih mungkin, tapi kita belum melakukan kajian karena ini harus multidisiplin dengan orang teknik mesin ya yang bisa memilah-milah itu. Kita nggak punya keahlian, tapi modelnya bisa memilah. Tapi kemudian kan perlu ada mekanik sedikit untuk menggeser, harus ada tangannya lah ya. Oh, ini ke sini secara otomatis. Nah, ini perlu pengembangan lebih lanjut multidisiplin dengan teman-teman di Fakultas Teknik gitu untuk bisa kemudian dipakai di industri buah-buahan dalam konteks memilah. Ya, karena kita bisa mengelompokkan dalam 5 kelompok itu.
1: Iya, benar.
0: Nah, jadi tidak lagi manusia yang memilah.
1: Benar, setuju. Gitu
0: ya? Ya. Seperti itu.
1: Biasa kalau orang-orang awam sukanya tebak-tebakan.
0: Iya. Kita kan tebak-tebakan. Iya. Nah, dengan AvoScan sekarang bisa sorot aja langsung dia bantu.
1: Benar-benar setuju banget ini. Ya. Mungkin Bapak Rizal nih, mungkin sedikit ya. Dalam bidang kesehatan nih, apakah akurasi tinggi saja sudah cukup? Atau AI ini juga harus mampu menjelaskan mengapa AI ini menghasilkan suatu prediksi.
2: Memang akurasi tinggi tidak cukup karena dalam dunia medis ini kan hasil yang dihasilkan AI itu harus bisa dijelaskan dengan secara komprehensif ya. Apalagi ini menyangkut dengan manusia karena yang dianalisis oleh yang dihasilkan prediksi oleh AI ini menyangkut dengan diagnosis pasien ya, manusia tentunya. Nah, oleh sebab itu AI bukan menjadi alat keputusan akhir. Jadi tetap diverifikasi oleh dokter. AI sebagai dijadikan sebagai alat bantu untuk dokter sehingga dokter mempermudah dalam melakukan proses pengambilan keputusan secara cepat. Jadi seperti itu.
1: Makin luar biasa. Ini aplikasi ini kalau boleh tahu ya Bapak Rizal, di daerah luar udah belum dikembangkan sejenis gini mungkin aplikasinya untuk mendeteksi stroke kalau di daerah luar ini?
2: Selama ini kan saya mempelajari ini berdasarkan kajian riset yang sudah ada ya. Jadi apakah secara teknologinya sudah diintegrasi langsung ini mungkin saya perlu mempelajari lebih lanjut ya. Tapi kalau dari segi penelitian sudah banyak penelitian dilakukan terkait dengan pemanfaatan gambar CT scan ini untuk mendeteksi stroke. Jadi apakah selama ini alat secara real sudah diimplementasi secara real time oleh di rumah sakit itu belum pernah saya dapatkan informasinya.
1: Oke, luar biasa. Mudah-mudahan nanti ke depan kita tunggu 2 tahun lagi ya tadi ya. Akan dikembangkan ini proses. Amin. Ya. Dan juga nanti mudah-mudahan bisa membantu pakar-pakar kesehatan di rumah sakit lebih detail untuk mendeteksi apakah seseorang itu terkena stroke gitu ya. Kalau boleh tahu nih ya, stroke itu bisa terkena pada usia berapa sih rentannya kalau boleh tahu nih? Ini udah ke medis nih kayaknya.
2: Ya. Jadi pengalaman saya di riset di rumah sakit Jenderal Abidin ya. Saya juga mengambil data set di rumah sakit sebagai data set uji nantinya di model saya. Itu saya pernah melihat pasien umur 18 tahun.
1: 18 tahun udah
2: kena penyakit stroke. Jadi mungkin ini diakibatkan oleh genetik ya, bukan gaya hidup. Nah, rata-rata yang paling banyak juga dialami usia rentang 30 sampai 40. Stroke iskemik yang terjadi, kalau saya ambil berdasarkan urutan usia ya, saya juga mendapatkan usia yang 30-40 itu kejadian stroke-nya banyak, tapi lebih kepada iskemik, sumbat pembuluh darah. Yang umumnya di yang paling banyak itu memang usia 50, 60 dan 70 tahun.
1: Ini luar biasa ya, ternyata teman Pro 2 penyakit ini bisa menyerang siapa aja, bisa dari usia muda loh. Jadi benar-benar harus jaga kesehatan, jaga pola makan, gaya hidup yang sehat lah pokoknya ya, benar ya. Oke, kita berlanjut ke Profesor Taufik dulu nih ya. dari aplikasi-aplikasi ini nih kira-kira ya, apa tantangan terbesar dalam membawa hasil penelitian AI ke kehidupan nyata?
0: Ya, di dalam kita mengembangkan model biasanya langkah awal itu kita mengumpulkan data set. Ya. Jadi dalam ilmu AI ini data set itu menjadi analoginya sebagai experience, sebagai pengalaman.

0: Sebagai contoh, kalau kita tanyakan sesuatu kepada anak-anak, mungkin jawabannya sangat general, karena pengalaman dia tentang hal itu masih terbatas. Kalau orang dewasa, karena pengalamannya lebih banyak, mungkin jawabannya lebih rinci, gitu ya. Itu analogi yang paling mudah kita lihat. Ini sama juga dengan dalam proses pengembangan AI. Jadi tantangan yang pertama adalah mendapatkan dataset itu. Ya, jadi semakin besar dataset, maka semakin bagus untuk model. Sama seperti analogi anak-anak dan orang dewasa tadi. Semakin besar dataset, semakin baik dia mengenali dan memahami tentang masalah yang ingin kita selesaikan. Jadi seperti yang dikembangkan oleh Rizal Wahyudi, kita perlu dataset-dataset lagi nanti untuk mengujinya. Karena kadang-kadang kondisi di saat kita riset itu lebih terkontrol environment-nya. Misalnya yang masalah face atau masalah buah, kita fotonya dengan lighting yang cukup, gitu ya. Jadi datasetnya itu lebih terkontrol. Tapi setelah kita jadikan sebuah prototype dan itu ingin kita manfaatkan di dalam masyarakat, bisa saja ketika dia mengambil foto sebuah gambar alpukat di toko yang agak gelap.
1: Iya, benar. Itu bacaan beda juga.
0: Iya, dia hasilnya tentunya bisa saja meleset.
1: Oh, gitu.
0: Nah, jadi tidak mudah memang dalam kita memastikan ya bahwa ini akan akurat selalu. Karena faktor-faktor pencahayaan, kemudian angle pengambilan itu berpengaruh. Tapi tidak perlu berkecil hati gitu ya, kita harus berani melangkah untuk kemudian memperbaharuinya. Ya, bagaimana mobil dulu diperkenalkan di tahun 1940-an kan masih sangat sederhana bannya, ban yang biasa, biasa gitu kan. Tapi sekarang sudah sangat bagus, berevolusi terus. Nah, inovasi AI juga seperti itu saya rasa. Jadi kita berani melangkah, kemudian mengevaluasi, memperbaikinya. Yang penting memberi dampak dan bermanfaat bagi banyak orang,
1: bagi pengguna lah ya.
0: Memang ada tantangan seperti tadi dataset dan sebagainya ya. Tapi terus saja kita coba supaya kita punya inovasi lokal.
1: Dengan ada tantangan lah kita bisa mengetahui bahwa inilah kekurangannya. Dengan ada kekurangan kita bisa lebih menanjak.
0: Jadi ada step by step kita menuju ke yang produk lebih baik.
1: Keren banget nih Taman Pro 2 ya. Oke, mengingat waktu nih hampir sudah di penghujung nih. Mungkin dari Bapak Rizal dulu boleh statement closing dari tadi apa aplikasi apa tadi?
2: MTL StrokeNet.
1: Ya, apa yang ingin sampaikan untuk Taman Pro 2 di rumah sana?
2: Kalau di saya tolong jaga kesehatan ya. Ya, karena penyakit stroke ini merupakan penyumbang terbesar saat ini di dunia, bahkan di kita. Kalau dari data yang saya temukan di rumah sakit Zainal Abidin itu banyak pasien-pasien yang dialami stroke. Kalau dulu mungkin kita menganggap stroke itu hanya dialami oleh pasien yang umur di atas 60-70, tapi sekarang di usia muda saja, di rentang umur 30 sampai umur 40 juga mengalami gejala stroke. Oleh sebab itu mungkin kita dari sisi peneliti juga berupaya penuh dalam hal menghadirkan inovasi, tentunya membantu baik tenaga medis, dalam hal ini dokter, sehingga nantinya dengan alat AI ini dapat mempermudah, mempercepat keputusan oleh pihak dokter dalam mengambil keputusan seperti itu.
1: Gitu ya, benar-benar memang harus jaga kesehatan. Tapi stop dulu nih, ada yang bertanya, boleh ya kita bacain dulu ya, Prof ya. Oke, sayang ini nanti dibilang, waduh, kenapa sih nggak ditanyain masih. Oke. Untuk Taman Pro 2 jangan kemana-mana, pastinya masih kita bacain dulu. Kemudian mengat waktu juga masih ada beberapa menit lagi di Seru Maju ini. Oke, baik, ini pertanyaannya mungkin buat siapa nih ya, bentar ya. Darinya seseorang ya, 0852 6342 sekian. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin nanya nih kak, apa dampak penggunaan aplikasi FACE tadi terhadap efisiensi diagnosis medis? Dampak pengguna mungkin ke Bapak.
3: Ya, boleh tadi pertanyaan ya?
1: Pertanyaannya apa dampak penggunaan FACE Insight ini sendiri terhadap efisiensi diagnosis medis? face
3: insect. Ya, mungkin ini kayak pertanyaan gabungan ya.
1: Bener.
3: Ya, jadi mungkin
1: nanti tambahannya dari Bapak
3: Rizal. Boleh. Oh, jadi kalau saya lihat dari pertanyaan tadi, mungkin pemahaman dari teman Pro 2 ini merupakan suatu kesatuan ya. Nah, pada dasarnya ini adalah penelitian yang berbeda-beda dan produk akhir yang juga berbeda-beda. Selain itu, objek utamanya juga berbeda. Kalau di Face Insight, citra yang digunakan adalah citra wajah. Kemudian di Avoscan, citranya adalah citra buah alpukat. Nah, kemudian kalau di MTL StrokeNet, citra yang digunakan adalah citra hasil CT scan. Jadi ada hal yang sangat mendasar yang berbeda di ketiga model yang dikembangkan ini. Nah, jadi kalau di Face Insight ini sendiri, ya tentunya kaitannya terkait dengan kerutan ya, kerutan wajah gitu kan, perubahan-perubahan yang spesifik ya, yang dimana kalau tadi ingin saya tambahkan juga sebenarnya ya, jadi secara teknis ya, secara teknis di dalam semua model AI termasuk yang Avoscan, MTL StrokeNet, dia mesin ataupun model ini melihat sisi-sisi yang tidak terlihat oleh manusia, sisi-sisi halusnya. Nah, jadi mungkin tadi seperti Face Insight, kerutan-kerutan wajah yang sekilas nggak nampak secara kasat mata gitu kan. Kalau buah alpukat mungkin ada kematangan dalamnya yang ditentukan oleh kulit luarnya itu yang kita nggak bisa membedakan secara lebih dalam ya, secara kasat mata. Nah, jadi begitu juga dengan MTL StrokeNet. Jadi sehingga mesin ini dia, atau ya mesin ya kita bilangnya, mesin ini dia kerjanya spesifik. Jadi kalau dibilang apakah mesin lebih pintar daripada manusia, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya dalam artian dengan tugas yang spesifik. Nah, tidak karena dia enggak seperti kita ya. Kalau kita kan melihatnya secara menyeluruh ya, secara spesifik dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau ingin membandingkan apakah manusia lebih pintar ataupun AI yang lebih pintar, nah itu ada jawaban yang apa seperti tadi ya, mesin dia pintarnya spesifik, tugasnya apa, misalnya dia menebak buah pokat, kematangan pokat ya, memprediksi kematangan pokat, itu dia spesifik itu aja tugasnya, makanya dia lebih pintar jadinya kan. Nah, kalau saya wajah, jadi lebih pintar di sisi wajah gitu. Nah,
1: oke, mungkin dari Bapak Rizal ada tambahan, mungkin silahkan.
2: Ya, benar seperti katakan oleh Bapak Hedir, mungkin dia ini lebih spesifik ya. Di MTL StrokeNet itu yang jadi modalitas data itu adalah gambar CT scan otak. Jadi lebih spesifik, CT scan itu banyak, mungkin ada CT scan paru, ada CT scan abdomen, tapi lebih spesifik adalah yang digunakan adalah CT scan otak. Nah, inilah menjadi data yang kita lakukan prediksi secara AI untuk dapat mendeteksi apakah gambar CT scan itu ada stroke atau tidak. Jika stroke, apakah dia iskemik atau hemoragik. Jadi seperti itu.
1: Oke, luar biasa itu perbedaannya loh teman Pro 2 ya. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi dari channel YouTube RRI Banda Aceh ya, dari @clippermuda. Katanya pertanyaan untuk Prof. Taufik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Taufik ingin bertanya, bagaimana pendapat Prof. tentang siswa yang menggunakan AI saat ujian? Apa dampaknya dan bagaimana cara mencegah penyalahgunaannya? Wow, panjang nih. Gimana nih Prof?
4: Bagaimana dampak atau gimana tadi?
1: Bagaimana tentang siswa yang menggunakan AI saat ujian? Ya kan? Yeah. Pendapat Prof sendiri nih kira-kira gitu ya. Terus apa dampaknya gitu, bagaimana cara mencegah penyalahgunaannya?
0: Ya, tadi seperti di awal kita diskusi tadi ya,
1: iya,
0: bahwa kita tidak ingin menyerahkan sepenuhnya kepada AI. Jadi kalau misalnya ada siswa yang sebenarnya lagi sedang ujian, yang tentunya guru atau dosen menginginkan mereka berpikir sendiri untuk menjawabnya, tidak kemudian menggunakan AI untuk menjawabnya. Jadi kalau itu apalagi dalam konteks sedang ujian ya, tentunya tidak boleh ya. Tidak boleh kita menggunakan AI tool atau LLM seperti ChatGPT dan lain sebagainya itu. Apalagi sudah disebutkan ya, dilarang menggunakan AI tool. Nah, itu tentunya tidak boleh, tidak etis karena kita melakukan kecurangan. Nah, apakah dia memberi dampak? Ya, iya benar, kalau anak-anak muda ini ketika ada problem kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada AI, maka dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk berpikir kritis ya. Nah oleh karena itu, ya seperti saya katakan tadi, human in the loop-nya itu harus ada selalu. Jadi boleh kita menanyakan kepada AI dalam konteks mendapatkan perspektif yang lebih luas. Tetapi kemudian kita gunakan jawaban dari AI itu untuk kita dalami kembali. Jadi dia sebagai tool, bukan untuk kemudian menjawab apa yang sedang kita hadapi seperti itu.
1: Gitu ya.
0: Ya, karena itu bisa lama-lama jadi
1: kita jadi manusia ini jadi bodoh.
0: Jadi tidak mau berpikir lagi.
1: Benar.
0: Ya, kadang-kadang kita masih memaksa untuk perkalian sederhana tidak pakai kalkulator kan supaya supaya kita cas kembali otak kita kan. Ya. Walaupun sebenarnya bisa dengan kalkulator yang cepat. Tapi karena kita sudah terbiasa berhitungnya sudah bisa, mungkin nggak apa-apa juga di substitute dengan kalkulator ya.
1: Ya,
0: ya begitulah kira-kira. Ya, tidak boleh kita menggunakan kalau lagi ujian. Itu kan sama saja melakukan kecurangan ya.
1: Iya, benar-benar. Ya. Jadi gunakanlah AI ini pada tempatnya.
0: Betul, secara benar.
1: secara
0: benar. Secara beretika. Itu ada istilah ethical AI, jadi gunakanlah AI secara beretika. Banyak contohnya itu, misalnya kita lakukan survei, jangan serahkan pada AI untuk menganalisis sepenuhnya. Boleh dia mencoba membantu menganalisis, tapi kita verify apa benar hasil analisis dia. Gitu. Dan kita mestinya lebih tahu tentang hasil analisis itu.
1: Gitu
0: cuma untuk mempercepat, kita gunakan AI.
1: Gitu ya.
0: Kita cek lagi, wah ini nggak benar ini apa yang dia buat. Nah berarti tidak boleh kita terima.
1: Benar-benar. Setuju.
0: Ya, seperti itu. Jadi human in the loop-nya itu harus tetap ada. Tidak boleh kemudian kita menyerahkan sepenuhnya.
1: Oke, luar biasa ini ya. Prof, ini sepertinya ada pertanyaan satu lagi dari channel YouTube RRI Banda Aceh lagi nih, Prof ya. Darinya XZ Saka. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Aku ingin bertanya nih, bagaimana membawa HP keluar tapi bagaimana membawa ini keluar kampus bisa digunakan dengan mudah dan murah setelah dikembangkan, bagaimana menarik perusahaan agar menghidupkan semangat wirausahaan kreator semacam ini?
0: Seperti AvoScan ya.
1: Contoh salah satu
0: itu kan salah satu contoh ya. Jadi dari hasil riset di kampus dan kita tahu bahwa tidak apa ya, kalau terjadi kesalahan di dalam model AI menebak, maka tidak ada yang dirugikan dalam konteks human life gitu ya. Kesalahan matang tidak matang kan it's okay. Maka kita punya keberanian untuk merilisnya di Google Play Store. Lebih kepada ingin membantu masyarakat untuk menentukan kategori alpukat, tapi kalau salah juga tidak apa-apa, karena masih ada 4% tadi ya,
1: iya,
0: kesalahannya masih ada 4%. Nah, sebenarnya anak-anak muda sekarang bisa mempelajari bagaimana mengembangkan model-model ini. Ya, cukup banyak YouTube-YouTube yang menceritakan, nah, tapi dia juga perlu infrastruktur untuk membangun model itu. Selama ini banyak yang menggunakan fasilitas Google Collabs untuk membangun itu. Nah, kalau anak-anak muda bisa kemudian mengembangkan tool-tool yang bermanfaat bagi masyarakat, kemudian dia taruh di Google Play Store yang mungkin juga ada ad-nya atau iklannya, mungkin juga bisa nanti mendapatkan revenue dari situ.
1: Ya.
0: Jadi wirausaha juga
1: dapat
0: bisa cuan. Dikembangkan dapat cuan. Jadi banyak cara juga untuk anak-anak muda kreatif menciptakan model AI yang tidak spesifik seperti yang digunakan oleh medis ya. Kalau itu tidak mungkin kita rilis ke Play Store. Tapi banyak yang model-model AvoScan ini bisa dikembangkan, kemudian dirilis, kemudian juga bisa pakai metode-metode periklanan.
1: Periklanan
0: yang memberikan cuan. Dia cuan, tapi masyarakat menggunakan secara free.
1: Itu luar biasa kan, jadi kan sangat-sangat mudah. Oke, pertanyaan darinya seseorang tadi, ada susah banget ya. Terima kasih buat yang sudah bertanya. Statement closing mungkin, tadi Bapak Rizal udah, sekarang Prof.
0: Ya, tadi mungkin sudah tersebut
1: ya, sama saya ya.
0: Yaitu tidak pernah kita memisahkan antara AI dan manusia. Saya berprinsip bahwa mari kita kembangkan model AI untuk membantu pekerjaan kita di dunia nyata, tetapi kita tetap mengikutsertakan manusia di dalam circle tersebut. Ya, contohnya seperti MTL StrokeNet, itu bukan berarti ingin memisahkan antara ahli dengan AI, tapi AI tool ini menjadi tool tambahan bagi ahli untuk memberikan pendapat dan mengambil keputusan seperti itu. Jadi keep human in the loop seperti itu.
1: Keren banget, mungkin.
3: Iya. Pakai dir. Ini closing statementnya udah diambil semua ya. Semua udah disampaikan gitu ya.
1: Mungkin
3: ya.
1: Ada kata-kata saya sendiri mungkin yang berbeda gitu.
3: Iya, baik. Jadi mungkin terinspirasi dari pertanyaan apa tadi, pertanyaan ya? Tadi ya. Okay. Jadi kepada apa? Anak-anak muda ya, baik mungkin di bidang IT maupun enggak. Ya, jadi sekarang ini kan sudah lebih mudah ya aksesnya, ya, akses untuk mengembangkan sesuatu hal itu jauh lebih mudah ya. Saya pengalaman pribadi saat S2 ya dulu itu baru-baru mulai ada ChatGPT, baru-baru mulai ada AI yang booming lah ya. Setelah tahun 1950-an AI udah mulai muncul tuh. Nah, jadi udah lama sekali. Seperti Prof. Taufik katakan tadi, algoritmanya udah ada, resource-nya yang belum apa mendukung gitu ya. Nah, kalau sekarang nih udah ada semua nih, udah lengkap ya. Nah, jadi bagi yang ingin mengembangkan ya boleh-boleh saja. Jadi berangkat dari masalah-masalah yang mendasar ya, yang di masalah-masalah di lingkungan kita gitu kan, masalah-masalah yang kita anggap mungkin apa yang kecil ya, masalah-masalah kecil yang kita perlu otomatisasi ya, perlu apa namanya yang otomatis berjalan gitu ya. Nah, jadi itu sangat-sangat bagus untuk bisa dijadikan suatu hal yang jadi pengembangan, kemudian nantinya bisa menghasilkan suatu produk ya. Nah, selain apa namanya, kalau mau tersertifikasi maknanya ada ijazahnya ya, masuk ke prodi AI ya, masuk ke prodi MIPA ya, maksudnya ya, jadi prodinya namanya S2 kecerdasan buatan. Nah, S2 kecerdasan buatan di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syahkuala. Nah, tapi bagi yang mungkin lebih ke praktisi ya, ingin langsung ada produk prototipenya ya, bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari apa?
1: Tidak resmi ya katanya tadi ya.
3: Bukan tidak resmi, maksudnya otodidak.
1: Oh, ya. Okay.
3: Belajar mandiri. Tapi kalau mau ada ijazah S2-nya, boleh.
1: Sama Prof ya.
3: Sama Prof. Jalur formal ya, pendidikan formalnya gitu.
1: Oke, luar biasa.
3: Itu aja mungkin.
1: Baik, terima kasih. Dan untuk teman Pro 2 sudah di penghujung acara kita di kesempatan siang ini, dan tidak lupa juga aku ucapin terima kasih buat yang sudah bertanya, baik itu melalui channel YouTube RRI Banda Aceh ataupun melalui WhatsApp. Dan yang pastinya terima kasih juga buat ketiga narasumber kita yang luar biasa kompetennya ya. Terutama nih buat Profesor Taufik nih, luar biasa pemasukan ilmu juga bagi saya ya gitu ya. Untuk Bapak Kaidir dan juga Bapak Rizal ya, luar biasa. Semoga apa yang disampaikan di kesempatan hari ini bermanfaat. Kita pamit akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Waalaikumsalam.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Iya, seperti Pak Antar katakan, jangan sampai jauh-jauh sampai ke Jakarta, bom-bom.

0: mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terus station di 92,6 MHz ya. Baru aja aku di kesempatan hari ini teman Pro 2 akan hadirkan lagu-lagu kesayangan kamu. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu. Dan di kesempatan hari ini, siang ini, yang pastinya masih kita hadirkan lagu-lagu pilihan Rival dengan La Vita e Bella.

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang terus stay tune. Itu dia lagu-lagu hiburan sudah aku hadirkan, semoga bisa menghibur. Kembali informasi, ada beberapa dampak buruk hobi mengkonsumsi junk food atau makanan siap saji terhadap kesehatan. Nah, ini biasanya kan dunia yang super sibuk ini kan, orang tua itu kan maunya cepat siap gitu kan, mau enak juga gitu kan, kenyang, cepat siap gitu, nggak mau ribet gitu ya. Jadi banyak mengoleksi makanan-makanan setiap cepat saji di rumah gitu untuk anak-anak dan keluarga gitu. Padahal banyak banget loh dampak buruknya bagi kesehatan keluarga. Ya salah satunya obesitas atau terjadinya kegemukan gitu ya. Ada bisa menyedihkan penyebab penyakit jantung, masalah pencernaan, gangguan metabolisme, gangguan kesehatan mental, hipertensi atau tekanan darah tinggi juga bisa terjadi pada orang-orang yang sering atau berlebihan mengkonsumsi junk food ya. Oke, kolesterol tinggi juga bisa berdampak ya sahabat untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Nah, di sini sebenarnya ada tips menjaga kesehatan untuk yang sering mengkonsumsi junk food juga. Salah satunya, kamu perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayur segar, berolahraga rutin, batasi konsumsi junk foodnya, dan hindari konsumsi junk food pada lapar. Jadi kamu kalau lapar banget itu jangan makan itu, jadi minum jus aja gitu ya. Pilih porsi yang kecil, temukan alternatif menu yang sehat, perhatikan komposisi makanan, ajak teman-teman untuk bergabung agar kamu bisa terhindar dari makanan-makanan junk food gitu ya. Jadi lebih memilih gaya hidup yang sehat dengan berolahraga, dengan berkumpul bersama teman, dengan juga makan makanan yang sehat, mengajak mereka yang terbaiknya pastinya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, itu dia lagu-lagu yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu. Di sini ada cara menjaga kesehatan mata, tips atau cara yang bisa dilakukan untuk merawat kesehatan mata agar tidak mengalami mata minus atau plus, ya. Ini sangat mudah, bisa dilakukan kapan aja, ya. Dan berikut caranya. Yang pertama, periksa mata itu setiap 12 bulan sekali di kesehatan, dan kacamata anti UV atau radiasi. Nutrisi untuk mata juga sering harus dikonsumsi, yang pastinya menggunakan penggunaan cahaya yang cukup jika kita menggunakan gadget, ya. Istirahat mata kamu, kalau memang sudah lelah jangan lihat lagi layar kaca atau gadget gitu ya. Jadi istirahatkan matanya. Cari lensa kontak yang dengan kualitas yang baik, ya, jangan abal-abal. Jika memakai lensa kontak, rawatlah dengan baik yang pastinya. Pakailah lensa kontak sesuai jadwal yang disarankan. Gunakan filter monitor, dan yang paling penting itu kamu letakkan kertas kerja kamu agar mudah dibaca saat di depan komputer, ya. Jadi jangan sampai bolak-balik, jangan sampai menyusahkan si mata gitu. Oke, itu dia, ternyata mudah banget bisa dilakukan agar kita terhindar dari yang namanya mata minus atau plus, teman Pro 2, ya. Semoga bisa bermanfaat buat kamu yang biasa sedang skripsian atau sedang melakukan kerjaan itu di depan komputer.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

terlalu protektif bahwa banyak banget loh manfaat rebusan dari si daun sirih katanya untuk kesehatan. Bener banget, memang banyak manfaat. Tapi ada efek sampingnya juga kalau kita salah takaran, kalau kita konsumsinya berlebihan. Kira-kira apa efek sampingnya ya teman Pro 2 ya? Langsung aja. Di sini yang pertama bisa potensi kanker mulut karena mengunyah daun sirih itu bisa membantu menyehatkan saluran pencernaan manusia termasuk mulut dan gigi. Kendatinya saat dikonsumsi dengan cara dikunyah, daun sirih itu merangsang pelepasan bahan kimia aktif tertentu seperti katekolamin. Nah, jika berinteraksi dengan pinang dan jeruk nipis, bahan kimia tersebut dapat bereaksi dan berpotensi menyebabkan efek samping serius seperti kanker mulut dan juga esofagus atau kerongkongan, ya, gangguan tenggorokan. Baik, untuk yang kedua di sini kecanduan atau euforia. Di sini juga perpaduan daun sirih, biji pinang dan tembakau dalam jumlah banyak pun bisa berpotensi membawa efek samping bagi tubuh termasuk pusing, tremor, psikosis atau gangguan mental yang ditandai sulit membedakan imajinasi dan kenyataan. Oke, untuk komplikasi yang berikutnya adalah adanya gangguan pada ibu hamil dan janin. Jadi pada bumil dilarang untuk mengkonsumsi namanya sirih gitu ya, yang dicampur pinang dan juga kapur. Oke, dan untuk efek samping yang berikutnya bisa menyebabkan gatal pada bagian vagina. Dan untuk yang terakhir juga agak gangguan dari pencernaan. Jadi teman Pro 2, sebenarnya memang ada manfaat semua-semuanya dari daun-daunan atau rebusan daunan. Tapi kalau kita berkonsumsi berlebihan, jadi itu akan berdampak negatif atau ada efek sampingnya. Jadi cukup takarannya secukupnya aja, konsumsi secukupnya aja juga, jangan berlebihan ya, karena yang berlebihan itu pasti ada dampak buruknya untuk kesehatan kita. Demikian informasinya dan semoga bisa kamu terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa nggak sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 92,6 MHz ya. Itu dia lagu-lagu hiburan sudah kuhadirkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya. Informasi ini juga tentang pengaruh gadget bagi tumbuh kembang si anak. Nah, biasanya kan orang tua yang sibuk ini kan sering banget ya ngasih gadget untuk anaknya gitu ya. Padahal itu ada pengaruhnya juga loh. Nah, gadget ini sebenarnya ya kan juga banyak banget manfaat bagi orang yang benar-benar dan tepat penggunaannya. Lagi banyak banget juga dampak negatifnya bagi orang-orang yang tidak tahu cara penggunaannya gitu ya. Nah, di sini ya ada bahaya gadget bagi anak itu dapat menimbulkan masalah kesehatan mental dan perubahan perilaku hingga depresi ya. Dan di mana juga dengan anak sering nonton gadget itu juga menjadi agresif dan mudah tersinggung jika orang tua itu memberi mereka akses penggunaan ponsel atau tabletnya. Jadi kalau memang dibatasi waktu dia bakal marah gitu ya. Nah, di sini juga akan berpengaruh keterampilan lainnya, khususnya dalam hal menahan diri, berpikir dan mengendalikan emosi. Padahal keterampilan itu kan membentuk dasar untuk kesuksesannya di masa depan yang pastinya ya. Oke, yang berikutnya di sini kalau anak keseringan nonton gadget, anak-anak itu dapat mengembangkan berbagai masalah mental ya. Seperti kecemasan, kesepian, rasa bersalah, isolasi diri gitu ya. Nah, dimana depresi juga akan terjadi, bahkan perubahan suasana hati. Paparan terhadap gadget juga dapat meningkatkan resiko ADHD dan juga bisa disebut dengan autisme pada anak-anak loh, teman Pro 2. Oke, dampak tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan berbagai cara, seperti membuat jadwal bersama anak gitu ya, nonton bareng, bermain bareng gitu ya. Orang tua itu merupakan role model loh sebenarnya untuk anak di rumah. Nah, mereka juga akan mencontohkan orang tuanya. Teman Pro 2, itu dia sekilas informasi yang sudah aku pilihkan, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan.

0: Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
2: Bukan yang nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Come on, goodbye, come on.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

kembali dimanapun kamu berada, yang terus stay tune Nova featuring Ramenggul dengan suara dalam kepala yang sedang mengantarkan kita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berarti kebersamaan kita berakhir, insya Allah. Jumpa di waktu dan juga di kesempatan. Kita pamit akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang menjelang sore teman Pradua. Terik banget hari ini, tapi kita tetap harus semangat ya. Dengan salsa di sini edisi Rabu 22 Juli 2026. Sebentar lagi nanti di jam 4 sore teman Pradua ada cek cerita kamu. Siapa kira-kira narasumbernya ya? Cerita seperti apa? Aku mau spill tema kita nanti teman Pradua, kepemimpinan anak muda, berani memulai, berani bertanggung jawab. Pasti ya, apapun yang dipilih udah harus berani bertanggung jawab ya. Kali udah udah memilih ya kan teman Pradua, lari dari tanggung jawab itu gak benar banget ya. Alright teman Pradua, pokoknya masih kita putarkan lagu-lagu hiburan juga. Nanti juga akan kita putarkan lagu religi islami sembari menunggu kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Sore ceria teman.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Teka dulu sini, teka. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

SD yang resmi mengundurkan diri Teman Peradua dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kabarnya harus menjalani pengobatan jantung. Ya, dia berpamitan langsung kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto setelah memimpin lembaga pengelola program makan bergizi gratis ini selama sekitar 45 hari ya, atau satu setengah bulan aja sejak dilantik pada 8 Juni. Walaupun ke masa jabatannya singkat ya Teman Perdua, tapi Ibu Nanik ini sudah membongkar sejumlah persoalan dan meletakkan fondasi perbaikan tata kelola BGN. Dia juga sebelumnya dipilih oleh Bapak Prabowo karena dinilai disiplin, tegas, juga ketat dalam menjaga kualitas makanan dan memastikan pelaksanaan MBG sesuai dengan prosedurnya. Dan selama memimpin juga, Ibu Nanik ini juga menyoroti dampak ekonomi program ini ya bagi petani, peternak, dan juga pedagang pasar.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

sore ceria, teman terbaik kamu.

Allah.

0: kota kamu, tempat kamu kepo dan narsis.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat sore teman peradua dimanapun kamu berada. Kembali di Cek Cerita Kamu edisi sore ini Rabu 22 Juli 2026. Aku gak sendiri teman peradua, spesial banget hari ini. Kita kedatangan dua narasumber cantik-cantik ya. Ada Erda Yusnita dan juga Inda Nuzul Azmi. Dan tema kita di kesempatan kali ini ya teman peradua, kepemimpinan anak muda, berani memulai, berani bertanggung jawab. Kita sapa dulu ada Erda Yusnita dan Inda Nuzul Azmi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo kak.
1: Wah, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat kak.
1: Alhamdulillah. Oke, mungkin boleh diperkenalkan dulu kepada teman peradua. Salam-salamin juga nih buat keluarga, buat teman-teman di luar sana ya. Anyway juga teman peradua, kita ini siarannya live juga di via YouTube di RRI_Banda Aceh Live. Kamu boleh komen-komen atau bertanya tentang tema kita hari ini. Silahkan siapa dulu, Erda dulu boleh mungkin.
2: Halo semua teman-teman, sobat semua. Perkenalkan, nama saya Erda Yusnita. Saya asal dari Melaboh atau Aceh Barat.
1: Oke, itu aja. Lagi dong, mau apa gitu? Hobinya, kegiatannya saat ini?
2: Hobi aku menulis. Kegiatanku saat ini aku kuliah. Terus sekalian dengan organisasi.
1: Wow, udah kuliah semester berapa nih?
2: Semester 2.
1: Semester 2. Yeah. Join organisasi juga.
2: Iya. Yeah. Join organisasi PII tahun 2023.
1: Kuliahnya jurusan apa kalau boleh tahu?
2: Komunikasi Penyiaran Islam.
1: Wow, keren banget. Udah semester 2 ya. Oke, di sebelah Erda ada Inda Nuzul Azmi.
3: Iya kak, halo, salam kenal.
1: Salam kenal kembali. Coba diperkenalkan dulu kepada teman peradua.
3: Oke, teman-teman semuanya, salam kenal. Jadi kenalin, nama aku Inda Nuzul Azmi, kerap disapa Indah.
1: Indah.
3: Nah, untuk keseharian, Indah masih seorang mahasiswi juga di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Langsa, yaitu IAIN Langsa. Untuk asli, anak kelahiran Aceh Timur.
1: Luar biasa. Sapa dulu dong buat papa mama di luar. Di rumah ada dengerin gak keluarga, temen? Udah hubungin tadi, ma aku siaran nih.
3: Iya, halo mama, papa di rumah dan teman-teman semuanya.
1: Oke, nah terkait dengan tema kita hari ini juga teman peradua ya, kepemimpinan anak muda, berani memulai, berani bertanggung jawab. Ya selayaknya anak muda kadang-kadang ya mau coba-coba, tiba-tiba pas dicobain agak gak cocok lah, agak pengen berpindah lain hati gitu ya. Tapi kita belajar untuk bertanggung jawab. Dan mungkin ini akan disampaikan oleh Erda dan Inda juga kepada teman peradua ya. Dan bagi kamu yang mungkin mau bertanya ya, gimana tipsnya kak cara memanage waktunya nih, kuliah ini pengen mulai tapi gak berani ya, mungkin bisa dipaparkan oleh mereka berdua. Kita persilahkan.
3: Oke, halo teman-teman semuanya. Untuk tema kita hari ini tentang kepemimpinan anak muda, bener ya? Berani memulai, berani bertanggung jawab. Tentunya menurut buku yang saya baca, Atomic Habit, kita tidak perlu menyusun visi-misi yang sangat besar. Kita hanya perlu memulai, teman-teman. Jadi jangan pernah takut salah, tapi yang harus kita lakukan adalah kita berani untuk melangkah. Karena kalau kita banyak mikir, tentunya nggak akan kita lakukan. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai anak muda sekarang adalah kita coba. Kita coba melakukan sesuatu hal, dan ketika kita berproses tentunya akan banyak hal yang kita alami. Tapi yakin dan percaya, proses yang kita alamin adalah fase untuk membentuk diri kita. Nah, dan ketika teman-teman sudah memulai, misalnya ketika teman-teman ingin keluar dari zona nyaman, mulai mengikuti organisasi, mulai mencoba bisnis, atau mulai belajar public speaking, maka teman-teman harus bertanggung jawab. Dalam artian, mau teman-teman lagi sibuk karena kita sudah menentukan prioritas, ya teman-teman harus memprioritaskan apa yang sudah teman-teman mulai. Kalau dari Indah sendiri, Alhamdulillah ini terjun ke organisasi semenjak SMA.
1: Wow.
3: Jadi semenjak SMA sudah ikut berkecimpung dalam organisasi.
1: Mm-hmm.
3: Dan tentunya pertama mulai bingung cara untuk membagi waktu.
1: Mm-hmm.
3: Nah, sampai pada akhirnya ketemu dengan teman-teman yang lain, ikut bertukar pikiran. Terus mereka bilang, wah, untuk meminimalisir ya, artinya sebagai manusia kita tidak bisa fokus terhadap dua hal. Maka yang bisa kita lakukan, kita bisa menentukan apa nih yang harus kita prioritaskan. Jadi dari situ diajarkan untuk bikin yang namanya to-do list. Nah, jadi teman-teman, ketika kita memulai suatu hal, nah kita harus punya niat dulu. Nah, dan untuk belajar sesuatu hal, teman-teman tidak perlu harus langsung bisa, tapi mulai dulu dari step by step.
1: Luar biasa. Jadi kamu dari SMA udah mulai mencoba-coba beranikan diri, dan ada gak rasa takut kayak, aduh ini bisa dijalanin full gak ya, bertanggung jawab gak ya aku? Udah matang pikiran seperti itu waktu itu?
3: Waktu pertama mulai tentu ada rasa takut.
1: Mm-hmm.
3: Apalagi pas SMA itu sangat didorong sama guru untuk ikut pemilihan ketua OSIS.
1: Oh, okay.
3: Nah, dan waktu itu ada banyak rasa takut, ini bisa nggak ya?
1: Mm-hmm.
3: Nah, tapi didorong lagi sama guru, kita nggak pernah tahu Indah kalau tidak mencoba.
1: Okay.
3: Nah, maka ketika Indah mencoba, ternyata Indah dapat satu insight, teman-teman. Nah, bukan kita nggak bisa, tapi karena kita takut yang bikin kita nggak bisa.
1: Mm.
3: Maka kita harus membuang dulu rasa takut untuk mencoba apa yang kita inginkan.
1: Benar banget sih, udah takut udah kemana-mana pikiran ya. Jadi bener, kacau balau semua, makin minder lagi deh.
3: Iya.
1: Oke, dari Indah kita ke Erda. Erda, ada nggak pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa kamu ceritakan ke teman Pradua?
2: Ada dong, banyak nih.
1: Wow, kita mau denger.
2: Jadi aku Erda sendiri join di organisasi itu kelas 6 SD.
1: Wow.
2: Iya, kelas 6 SD join di Youth of Mlabo City.
1: Mm-hmm.
2: Terus di Forum Anak Kabupaten Aceh Barat.
1: Mm-hmm.
2: Terus National Youth Coalition, terus di Pelajar Islam Indonesia dan OSIS.
1: Luar biasa, kamu kelas 6 SD itu kalau udah tahu nih komunitas-komunitas. Itu karena support orang tua juga, guru?
2: Iya, okay. Jadi kakak Erda ini dia join organisasi. Jadi dia dari kakak dulu.
1: Mm-hmm.
2: Kata kakak, ini kamu harus join ya organisasi biar keren kamu, katanya gitu.
1: Jadi udah disupport sama orang terdekat. Dan itu bagus banget ya untuk impactnya ke diri sendiri.
2: Iya, bagus banget.
1: Oke, apa aja yang udah kamu dapetin selama ini yang mungkin bisa jadi inspirasi juga buat teman Pro 2?
2: Paling kepemimpinan dalam diri kita, memanage waktu, terus public speaking, sama berani.
1: Iya, kita mungkin waktu kecil disuruh maju ke depan gitu ya, dorong-dorongan ya, tapi kamu emang udah pede banget waktu SD katakanlah itu, sudah terbentuk.
2: Sudah.
1: Oke, berarti kamu ekstrovert gitu ya?
2: Banget.
1: Wow. Oke, jadi sejauh ini gak ada problem juga kan ketika kamu SMP, SMA, ketika tampil atau menjelaskan sesuatu di depan banyak orang?
2: Alhamdulillah tidak.
1: Alhamdulillah,
2: karena
1: tidak.
2: Dari SD udah ini kan, dari kelas 6 SD udah join. Terus kayak dari kelas 6 SD itu kan cuman Erda nih yang paling kecil. Jadi kakak-kakak tuh cuman yang ada SMP, SMA.
1: Okay.
2: Jadi relasi mereka tuh dibagi. Jadi kayak kamu gak usah takut, kamu tuh ada kami, kayak gitu.
1: Oke, luar biasa ya. Dan gimana kamu memanage juga kan masih kecil juga itu ya, antara sekolah dan bergabung dengan komunitas?
2: Kalau di SD itu kan Erda join organisasi itu kelas 6 SD itu semester 2 mau masuk SMP.
1: Oke. Okay. Oh, jadi ada masa libur gitu ya?
2: Belum.
1: Oh, belum.
2: Di bulan-bulan 1 awal.
1: Oke. Okay.
2: Di awal tahun.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kata kakak, kamu masuk aja organisasi ini, nanti kakak bantuin. Jadi kalau di SD kan gak terlalu sibuk nih kan, kayak gak ada kegiatan apapun gitu. Palingan di SMP, udah mulai kayak kita harus memanagekan waktu nih antara sekolah, les, sama organisasi.
1: Oke. Okay. Ketika kamu nih sendiri yang masuk komunitas gitu, kamu juga membawa teman-teman di SMP mungkin atau
2: bawa.
1: Oh iya, bisa diceritain gimana cara mempromosikannya?
2: Erda sering bilang gini, kita join organisasi Gio, sekalian biar sama-sama nih kita biar banyaklah relasi kita. Kita anak muda harus banyak relasi kita. Jadi kalau kita Erda selalu bilang gini, kalau kita join organisasi mudah nih kita cari kerja-kerja lah.
1: Oke, gitu. Realistis aja lah ya. Oke, menarik. Memang ketika masih muda mencari relasi kan itu jadi sebuah privilege ya.
2: Yeah.
1: Karena kapan lagi? Tapi ada juga enggak sisi-sisi kamu tuh kayak aduh yakin enggak ya ini lanjut atau ada rasa minder gitu suatu hari yang kamu sendiri tuh enggak tahu jawabannya.
2: Erda paling merasa minder itu pertama kali jadi ketua umum PI Aceh Barat.
1: Kenapa?
2: Karena di satu sisi, Erda ini baru nih join di PI ini.
1: Okay.
2: Tiba-tiba udah jadi ketua. Jadi kayak rasa minder, ih aku belum cocok nih jadi ketua.
1: Mm-mm.
2: Jadi dari disupport juga kan sama teman-teman. Gak apa-apa, kamu bisa, kamu punya kemampuan, diolah aja tuh. Gitu. Jadi kayak satu hari aku merenungkan diri, bisa gak ya? Erda bisa gak ya? Bisa, bisa, bisa. Jadi
1: wah,
2: gitu.
1: Wah, afirmasi positif ya.
2: Iya.
1: Oke, menarik sekali. Baik teman pro 2, kita jenah senyedak. Setelah lagu yang satu ini, tetap stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Kita lanjut keponya.
3: Hai teman Pradua, stay tune di 92,6 FM teman terbaik kamu. Masih dengan aku Salsa, ada Indah dan juga Erda di sini. Kita mau lanjut lagi sekaligus mendengarkan kisah mereka. Kira-kira ada gak sih? Atau kalian sendiri gimana caranya nge-influence anak muda juga ya kan? Apalagi ini baru selesai dari kepelatihan apa tadi? Kepemimpinan,
4: advanced
3: training ya, pasti ada cerita baru dan seru juga di sana yang boleh di sharing untuk teman Pradua. Oke, berani memulai, berani bertanggung jawab. Kira-kira pesan apa yang bisa kita sampaikan untuk anak muda yang saat ini tuh masih ragu-ragu mau nyoba ikut sesuatu yang baru ya, atau mencoba yang di luar zona nyaman dia misalkan ya, takut gagal istilahnya. Dan tentu aja dari kalian kan juga pernah mengalami itu seperti yang diceritakan tadi ya. Dan ya mungkin langsung aja sharingnya untuk teman Pradua, dimulai dari siapa dulu, Erda?
4: Boleh. Palingan kalau dari aku, jangan pernah takut mencoba. Karena seperti moto Erda juga, jangan pernah takut kalau kamu berani, dan jangan pernah berani kalau kamu takut. Jadi apapun itu, organisasi apapun itu, atau event apapun itu, jangan pernah takut. Kita coba aja, kita terobos aja. Masalah bisa apa enggaknya kita evaluasi belakangan gitu.
3: Oke, simpel-simpel aja ya. Tapi emang harus yakin dan niat itu kan kadang-kadang gak sejalan ya, niatnya gini, tapi tiba-tiba keyakinannya udah berubah. Udah pengen stop aja, aku gak mau ikut lagi organisasi ini, kayaknya gak kuat. Tapi itulah ya, kita butuh support juga ya. Oke, dari Indah.
5: Oke, halo teman-teman semuanya. Untuk pesan dari Indah teruntuk anak muda, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. Nah, karena kalau kita menunda, kita tidak mencoba hari ini, bisa jadi next itu muncul lagi sebagai bentuk penyesalan. Wah, kenapa ya aku nggak coba? Kenapa aku dulu nggak mulai? Nah, ketika kita lihat teman-teman kita udah berhasil dengan impiannya, kita bakalan ngerasa kayak, wah kenapa ya dulu aku nggak coba? Maka dari Indah sendiri yang selalu Indah tanamkan dalam diri Indah, ketika Indah menginginkan sesuatu, Indah bakalan mencoba. Walaupun kata orang di luar sana, oh jangan dicoba, Indah susah. Nah, tapi kalau Indahnya mau, Indahnya gak coba, Indah bakalan lebih nyesel nantinya. Kenapa? Karena kenapa ya dulu gak dicoba? Kalau dicoba mungkin kita udah berhasil, benar ya? Jadi buat teman-teman di luar sana yang mau mencoba berorganisasi, teman-teman yuk coba aja dulu, mulai dulu aja. Karena kita nggak pernah tahu kalau kita tidak memulai. Maka sangat penting untuk teman-teman mencoba dulu. Karena kalau kata buku Atomic Habit, orang yang kamu lihat sukses hari ini, dulunya mereka mencoba dari langkah kecil.
3: Kira-kira kenapa ya anak muda tuh gengsinya besar banget gitu loh?
5: Mungkin karena zaman sekarang semua itu bisa diakses dengan mudah.
3: Oke.
5: Nah, sehingga banyak anak muda yang dia terpapar dengan sosmed. Yang dimana di sosmed itu kita lihat banyak orang yang udah berhasil. Kita kayak gengsi, ih kalau aku coba aku bakalan mulai dari awal, aku gak bisa, aku bakalan direndahin. Jadi dia udah duluan mempersepsikan. Kenapa? Okay. Karena kebanyakan tonton-tonton di sosmed.
3: Pesimis duluan ya, tapi efek pesimis ini tuh kayak berkelanjutan, itu sih yang sayangnya ya. Tiba-tiba umurnya udah tua aja.
5: tapi gak mulai-mulai.
3: Jadi sayang banget teman Pradua ngelihat orang yang lebih sukses dari kita ya, mungkin sebagai anak muda kalian gimana ya cara bilangnya, ada sisi takut tapi sebenarnya bisa jadi motivasi juga. Bener-bener. Tapi kita ambil sisi takut itu, kita ambil sisi pesimis itu, padahal kalau kita mau ambil yang positifnya kan bisa aja ya. Nah fenomena kayak gini tuh gimana pendapat kalian?
5: Kalau aku dari segi seorang mahasiswa psikologi ya, dari psikologi itu ada salah satu tokoh yang namanya tuh Adler. Jadi si Adler ini bilang kalau setiap individu itu punya sifat inferiority atau ketakutan. Nah atau rasa insecure, bahasa kerennya. Maka teman-teman pilihannya cuma dua, mau dijadikan insecure itu sebagai sesuatu yang bikin kita ngedrop, atau kita jadikan itu sebagai suatu energi yang akan bikin kita tuh semangat untuk mencoba sesuatu. Nah jadi kalau aku pribadi, ketika aku lihat orang yang jauh lebih sukses daripada aku jadikan itu sebagai sebuah influence atau motivasi aku supaya aku bisa kayak beliau. Nah bisa jadi aku langsung kayak mencoba berkomunikasi, atau aku lihat dari segi sosmednya apa kegiatan-kegiatan yang dia ikutin. Nah atau aku coba DM langsung. Nah mungkin kalau rezeki-rezekinya dibales ya, kita bisa dapat insight baru dari dia tentang gimana sih kak cara kakak supaya bisa seperti ini. Jadi kalau aku pribadi ya, aku lebih senang belajar sama orang-orang di sekeliling aku yang menurut aku bisa jadi role model. Dan dari aku sendiri juga, kalau ada teman-teman yang tertarik buat belajar sama aku ya, aku welcome untuk berbagi pengalaman-pengalaman yang aku alamin gitu.
3: Iya, intinya jangan pelit untuk berbagi lah ya, karena itu kan ilmu juga ya, sharing pengalaman, sharing gimana nge-handle sesuatu ya kan, dan itu bisa jadi pelajaran juga bagi orang lain gitu, biar gak salah jalan misalnya ya.
5: Betul-betul.
3: Udah ada tips-tipsnya. Oke, jadi itu ya sedikit pesan dari Indah dan juga Erda. Tapi kita juga pengen tahu ya, anak muda sekarang tuh lagi hype apa sih? Mereka tuh lagi suka ikut-ikutan apa? Atau sekarang itu anak muda lagi insecure banget karena apa, kalau boleh tahu? Kalian ngikutin gak?
4: Kalau dari Erda, malah anak muda sekarang tuh pada takut dengan organisasi nih.
3: Oh iya,
4: kenapa? Ya, sebagian ada yang kayak suka nih sama organisasi, tapi sebagiannya lagi gak suka sama organisasi.
3: Kira-kira alasan mereka apa ya?
4: Mungkin karena katanya ya, ngapain ya join organisasi, kan gak dibayar.
3: Oh
4: iya, jadi sebenarnya itu pemikirannya salah. Seharusnya yang harus kita terapkan dalam pikiran kita adalah kita join organisasi itu bukan untuk dibayar, tapi untuk relasi kita, untuk relasi, terus untuk kedepannya kita. Kalau kita mempunyai relasi dari sekarang, mudah untuk kedepannya.
3: Jadi orang yang nggak punya pikiran nggak usah masuk organisasi, berarti gimana mereka punya relasi? Apa kira-kira pikiran mereka tuh kemana gitu?
4: Mungkin sebagian ya, sebagian kayak mungkin mereka bukan lebih ke kurang zona nyaman mereka itu loh. Jadi takut dengan keluar dari zona nyaman mereka.
3: Ya udahlah ya, semana semestinya mereka gitu ya. Oke, daripada capek-capek ngikutin ini itu yang dikira mungkin ya udah sama aja kali ya. Tapi teman Pradua, komunitas itu amat sangat membantu anak muda sebenarnya ya.
4: Sangat banget.
3: Oke. Anyway, sebelum kita tutup ini, mungkin dari Erda dan Indah ada pesan lagi buat teman Pradua di luar sana?
4: Pesan dari Erda cuma satu, jangan pernah takut memulai. Karena kalau kita takut memulai, kita enggak tahu diri kita untuk kedepannya. Jadi apapun, event apapun, atau event apapun itu, jangan pernah takut untuk memulai. So kita lihat aja ke depannya.
3: Luar biasa. Dari Indah untuk teman Pradua.
5: Halo teman-teman Pradua, mungkin sebagai seorang anak muda ya, yang bisa Indah pesankan kepada teman-teman semuanya, jangan pernah merasa takut duluan. Nah jadi kita tidak pernah tahu ketika kita tidak memulai. Maka teman-teman, apapun impian kamu, apapun yang ingin kamu raih, teman-teman ketika sudah berani mengambil langkah pertama atau sudah berani start, maka bertanggung jawablah untuk itu. maka sesuatu yang awal dimulai maka akan cepat diselesaikan. Dan ketika teman-teman sudah memilih untuk memulai terhadap suatu bidang, pastikan teman-teman menjadi ahli di bidang tersebut. Nah, mungkin teman-teman itu aja pesan dari Indah. So, teman-teman, semangat untuk kita semua.
3: Semangat. Terima kasih buat Erda dan Indah yang sudah berbagi cerita dan memberikan kesempatan waktunya di Cek Cerita Kamu edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Sukses terus ya. Semangat terus belajarnya. Semoga semakin semakin bercahaya ya. Kita akan bertemu lagi insya Allah dengan cerita-cerita yang luar biasa nantinya ya. Dan juga teman Pradua, terima kasih sudah mendengarkan kita di 92,6 FM. Terima kasih juga kepada semuanya teman Pradua. Aku Salsa, Erda dan Indah pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Teman terbaik kamu.

ngomong Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

sore ceria. Teman.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Selamat sore teman Pro 2. Senja di sore ini kayaknya indah banget ya. Bagi kamu yang menikmati sore ini, nikmatilah sepuasnya teman Pro 2 sebelum ya hari menjadi gelap.
1: Purnama berganti, berikan cahaya. Menanti guling.
0: Aku punya teman yang sering banget menghabiskan waktu senjanya itu ke laut, ke pantai teman Pro 2 ya. Jadi pasti banyak momen kayak ya walaupun senja dengan siluet kuning keemasan itu ya teman berdua, tapi emang cantik banget ya, banyak hal yang bisa dipotret, banyak hal yang bisa divideoin, diabadikan momennya. Dan temen aku tuh salah satu yang kayaknya gak pernah absen sih, ya absen juga kalau ke laut ya, cuman kayak sore itu udah kayak menghabiskan waktu atau mungkin buang pikiran juga ya.

Dan banyak spot sih, tergantung selera masing-masing orang juga ya. Ada yang mungkin suka duduk di taman, menghabiskan waktu sorenya karena udah seharian beraktivitas juga. Atau ya kamu kayak temanku tadi ke pantai, terus teman berdua. Atau kemana lagi nih, jajan ya. Awan hitam di hatiku yang sedang gelisah. Atau yaudah naik motor aja ya teman peradua, putar-putar ya, jalan-jalan walaupun gak tahu arah dan tujuannya mau kemana. Tapi kalau udah bawa motor, udah mengendarai motor ya, itu udah fresh sendiri nih kepalanya. Atau ya ada juga nih teman peradua yang sorenya udah jogging ya, buang keringat biar lebih fresh lagi, tentu juga lebih sehat ya.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

nahar antar kihi dan Allah melarang kita untuk meninggalkan perkara tadi. Wa yakfalihi dan Allah juga melarang kita melalaikan perkara tersebut. Wa tawa'ada ala idu'ati wa imalihi dan Allah menjanjikan keburukan terhadap orang yang menyanyiakan dan tidak mau melaksanakannya. Berbakti Quraisy dan juga menyambung silaturahmi, berbuat baik pada kerabat, gad ngampu rumah, juga gad terhadap keluarga, gad terhadap orang yang bekerja pada tempatnya, berbuat baik pada tetangga dan para sahabat dan juga kepada segenap muslimin muslimat. Nyabandum adalah perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat geasung dan Allah sangat gegemarkan badannya, gegalakkan badannya agar berdati melaksanakan perkara-perkara tersebut. Dan Allah kejanjikan hal yang tidak baik, adanya Allah nak ancam terhadap hamba-hamba yang tidak mau berbakti pada orang tua, tidak mau menyambung silaturahmi, tidak mau melaksanakan hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Dari semua perkara yang kalian bacakan taknya, yang pertama adalah tentang berbakti pada orang tua. Jadi berbakti pada orang tuanya adalah salah satu perintah Allah dan Allah sangat-sangat menganjurkannya. Wajib atas setiap anak untuk berbakti, berbuat baik, menyenangkan hati orang tuanya. Ancaman-ancaman dalam hadis tentang anak yang hendak berbakti pada orang tua sangat banyak. Di antara jih, innal jannata yujadu rihuha mimma sirati kam khamsi mi'ati amin. Sesungguhnya surga telah tercium baunya 500 tahun sebelum sampainya ke surga. La yajiduha akun wa qati'un rahim. Bau surga itu tidak akan tercium kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya dan juga orang-orang yang memutuskan silaturrahim. 500 tahun gohlon peruk bak surga, surganya akan mebe, wangi, mangat, sedap. Namun be surganya hana nabi izin li Allah tercium terhadap orang yang durhaka kepada orang syi' dan juga terhadap orang yang memutuskan silaturrahmi. Jika bau surga saja tidak dia dapatkan, lalu bagaimana dia akan mendapatkan surga? Maka ancaman Allah terhadap anak yang tidak mau berbuat baik pada orang tuanya sangat besar, sehingga durhaka kepada orang tua ini tergolong dalam kategori dosa besar, dosa yang sangat membuat Allah marah. Ridallah fi ridal walidain, senang Allah pada senangnya dua orang tua, ridha Allah pada ridhanya dua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, dan marah Allah pun juga terletak pada marahnya kedua orang tua kita. Menyamak ridha, ayah ridha, maka Allah juga ridha. Jika ibu dan ayah tidak meridhai, maka Allah juga tidak akan meridhai. Amal walidani, adapun dua orang tua, faqad amarallahu bi birrihima wal ihsani ilaihima, maka sungguh telah Allah perintahkan kita agar berbakti kepada keduanya dan berbuat baik kepada keduanya. Wa naha an uquqihima, dan Allah melarang kita daripada mendurhakai keduanya. Wa syaddada fi dzalika ablaghal tasydid, dan Allah mengancam terhadap demikian itu akan seberat-berat ancaman. Wa hadzara anhu ablaghat tahdzir, dan Allah mewaspadakan tentang hal itu akan sebenar-benarnya waspada. Tentang masalah bakti Quraisy, Allah Ta'ala kesebut dalam kitab suci Al-Quran. Allah kesebutkan tentang kewajiban dan berbakti pada orang tua. Sebagaimana dalam surah Al-Isra' ayat yang ke-17 bunyi ayat ji, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, memerintahkan oleh Tuhanmu bahwa jangan kamu sembah kecuali hanya akan Allah. Wa bil walidaini, dan terhadap dua orang tuamu ihsanan, berbuatlah kebaikan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, adakala mungkin telah tiba saatnya tua kedua orang tuamu di sisimu. Aw kilahuma, ataupun telah tiba di sisimu masa tua salah satu orang tuamu.
aukilahuma ataupun masa tua kedua-duanya. Fala taqullahuma uffin wala tanharhuma, janganlah engkau katakan kalimat ah wala tanharhuma, jangan kalian hardik keduanya. Wa qullahuma qaulan karima, namun katakanlah bagi keduanya ucapan yang mulia. Allah memerintahkan agar jangan kita menyembah kecuali hanya akan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali hanya Allah semata. Allah perintahkan kita bahwa tidak ada sembahan kecuali hanya beliau, kecuali hanya Allah. Wa bil walidaini ihsanan, dan Allah memerintahkan kita semuanya agar berbuat baik kepada dua orang tua. Allah menyandingkan tentang berbakti kepada dua ibu bapak dengan perintah menyembah hanya kepadanya. Setelah Allah menyebutkan tentang kewajiban kita hanya menyembah Allah, kemudian Allah menyebutkan tentang berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan berbakti pada orang tua, sehingga Allah menyandingkan kewajiban berbakti kepada orang tua dengan kewajiban hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan berbarengan hal tersebut untuk menunjuki bahwa sangat mulia tentang perihal birrul walidain, berbakti kepada dua ibu bapa. Ketika katiba masa tuha urunsi gedanyo, apakah tiro urunsi ataupun dua urunsi yang katuha di sisi danyo, maka Allah nepi ingat batanya fala taqullahumma uff, jangan engkau katakan ah. Allah mengkaitkan ketika tibanya masa tua, karena umumnya kepayahan dalam menjaga orang tua, kepayahan dalam memapah orang tua akan muncul di saat orang ini telah lansia, telah lanjut usianya. Menyuruh si mantang muda, urun si mantang sehat, si urun si yang bertimbang danyo. Menyuruh si mantang mampu, si urun si yang jok dan si urun si yang kalan danyo. Tapi ketika orang tua telah lanjut usianya, maka di saat itulah anak akan diberikan sedikit ujian di dalam menjaga, memapah, merawat orang tuanya. Maka Allah ingatkan fala taqullahuma uffin wala tanharhuma, jangan sekali-kali engkau katakan ah. Be kun urunsi, jika ah saja tidak boleh, apalagi kalimat yang lebih daripada bahasa ah itu sendiri. Para alim ulama mengatakan andai kata ada kalimat yang lain yang lebih kecil daripada kalimat uffin untuk menyakiti orang tua, sungguh Allah Ta'ala akan menyebutkan di dalam Al-Quran kalimat yang lebih kecil daripada kata-kata uffin. Tapi tidak ada lagi kalimat lain untuk menyakiti orang tua sekecil kalimat uffin, yang lebih kecil daripada kalimat uff. Maka Allah menyebutkan fala taqullahuma uffin, jangan engkau katakan kalimat ah. Hangga berikun ke urunsi, walaupun terkadang urunsi melakukan tabuh hal yang jid kehanamangan hati danyo. Wala tanharhuma, dan jangan menhardik kedua orang tuamu. Wa kullahuma qaulan karima, namun katakanlah kepada keduanya qaulan karima, ucapan yang mulia. Tersebut dalam kitab Irsyadul Ibad, selayaknya seorang anak di hadapan orang tuanya laksana seorang budak di hadapan majikannya. Sebagaimana seorang budak tidak pernah mengeraskan suara kepada majikannya, begitulah seorang anak tidak membesarkan suara kepada orang tuanya. Sebagaimana seorang budak tidak pernah membantah perintah majikannya, begitulah seorang anak mematuhi setiap apa yang diamarkan oleh orang tuanya. Sebagaimana budak selalu tunduk dan patuh terhadap apa saja yang menjadi kewajiban daripada majikannya, begitulah seorang anak semestinya selalu tunduk dan patuh di hadapan dua orang tuanya. Tapi yang fakta aji, anak-anak tanya diketoki tunduk patuh, hana bantah lagi kepegah, karena ia gadah kerja, ia gadah gaji, ia gadah job yang kena lanjaro, sehingga setiap yang toki pegah, yang bos pegah bandum diiyakan. Tapi terkadang di hadapan orang tuanya dia berbicara dengan seenaknya, dia berbicara dengan semaunya,
tanpa memperdulikan bagaimana rasa yang ada di hati orang tuanya. Ini sebuah kesalahan. Seharusnya jika di hadapan majikan, di hadapan bos dan toki dan nyoda-nyoda patih, maka di hadapan orang tua lebih-lebih lagi. Karena tanpa orang tua kita tak akan pernah bisa bekerja di, kepada bos ataupun pada toki dan nyoda. Hana kepelahi lemak, hana kepapah lemak, hana keperayuk lemak dan nyoda. Dan nyoda mereka kerja buat kantu. Tanya orang demi kerja bak kedai. Tanya orang demi kerja bak tempat-tempat yang jid tanya kerja orangnya. Tapi aduh, kepayahan, kesusahan. Orang syik ke papah dari mirah tanpa raya. Setelahnya gejuk tikula gejuk bet. Saatnya ke ketanya kau mampu untuk bisa bekerja kepada orang-orang lain. Tapi dike orang yang tanya tak kerja lemah lembut tak pegahabat dan tak batik. Dike orang syik yang kalau perayut tanya tanpa jid tak kerja. Hanya ada pegahabat, tapi ada puhat di orang syik tanya. Maka sudah sepantas tidak anak di hadapan orang syik, lagi tidak budak di hadapan majikan. Baik lebih raya tu tanya, ada tu orang syik tanya. Wa kullahumma qawlan karima, katakan bagi keduanya kalimat-kalimat yang mulia. Jadi oleh orang syik, jawab dengan jawaban-jawaban yang menyenangkan hati orang syik tanya. Bedakan kalimat-kalimat yang jikuh hati urun cik dan jaga ucapan. Anak yang berbakti pada orang tua, anak yang taat pada orang tua, anak yang baik pada orang tua, anak yang tidak pernah melalaikan perintah dan ajakan orang tuanya, anak itu akan dimuliakan oleh Allah fid dunia wa fil akhirah. Di dunia dia akan dimuliakan dengan mudah rezekinya, berkah rezekinya. Di akhirat dia akan Allah muliakan dengan tinggi derajat di syurganya. Yang patuh pada orang syi, taat orang syi, Allah akan kepemulia fit dunia wa fil akhirah. Wahfillahumma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayap kehinaan daripada kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan katakanlah wahai Tuhanku irhamhuma, sayangi olehmu akan kedua orang tuaku. Kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah mendidikku, telah menyayangiku, telah memapahku saghira ketika aku masih kecil. Semestiji bagi teroan tabi-sabi dalam mendoakan orang duha. Salah sabah penyebab terputusnya rezeki disebut dalam hadis dari Nabi, ketika teroan katuo mendoakan orang duha. Selama anaknya hana tuo ke mendoa orang duha, selama anaknya sabi-tabi batah bibi kebaca doa kurunsi, maka Allah Ta'ala tetap akan membasahi tangannya dengan rezeki yang terus berkelanjutan, yang tidak ada putus-putusnya. Sebagaimana kita tak memutuskan doa untuk orang tua kita, maka begitulah rezeki yang akan Allah kirimkan untuk kita. Dan ketika seorang anak mulai melupakan doa untuk orang tuanya, tidak lagi membaca Allah maghfirli dhunubi waliwalidayya, maka dia sama dengan sedang meminta kepada Allah agar Allah pecitkan rezekinya, agar Allah lambatkan rezekinya, agar Allah tidak melancarkan dan memudahkan rezekinya. Salah sabah penyebab mudah rezeki adalah berbakti kepada orang tuha, taat kepada orang syik, patih lagi orang syik, pegah bersenang hati orang syik. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat lain Allah nampakah wawassainal insana biwalidahi, dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap dua orang tuanya agar dia peduli pada orang tuanya. Hamalasuhu ummuhu, ibunya yang telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, susah di atas kesusahan. Wafisaluhu fi amaini, kemudian ibunya menyusui dia selama 2 tahun penuh. Anishkuruli, Allah berwasiat, bersyukurlah kepadaku, waliwalidaika, dan kepada dua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah engkau akan kembali. Dalam Al-Quran Allah nak sebut leboh ayat, dalam ayatnya nak dua boh perkara. Apabila perkara yang kedua hana, maka perkara yang pertama tidak akan diterima. Yang pertama, ati Allah wa ati Rasul, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu pada Rasul. Jika kita hanya patuh pada perintah Allah dan kita tak patuh pada perintah Rasul,
kita hanya mengikuti Al-Quran, kita tak ikut Nabi Muhammad pada ucapan, pada hadis-hadisnya, maka taat kita kepada Allah tidak akan diterima. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Hanya mendirikan salat tapi tak mau membayar zakat, maka salat yang kita kerjakan juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, anishkuruli waliwalidayka, bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada dua ibu bapakmu. Hanya taat kepada Allah, hanya patuh kepada Allah, hanya jalankan perintah Allah, tapi kita tak buat senang dua orang tua kita, tak bakti kita kepada keduanya, tak patuh kita pada keduanya, tak ikut kita perintahnya yang baik-baik, maka amal ibadah yang kita lakukan untuk Allah tidak akan diterima, karena kita meninggalkan kewajiban yang kedua, yakni berbakti dan bersyukur kepada orang tua yang tercinta. Hana makna ibadah yang le menyamak dengan ayah, hana ridho terhadap danyo. Menyamak dengan ayah, hana senang dan hana doa terhadap danyo. Kita tidak akan pernah menang ketika berhadapan dengan orang tua. Walaupun risik danyo hana carang tentang agama, risik danyo hana seberapa soleh dalam bidang agama, sesoleh apapun danyo, nyamak dengan ayah hana doa tetap tidak akan bermakna. Nabi nak kenal sahabat hadis. Dalam sahabat hadis kudusi, Rasulullah meriwayatkan hadis kudusi, Allah nakun kul, katakan olehmu Muhammad, sampaikan pada mereka, lil barina, bagi anak-anak yang berbakti pada orang tua, beramallah, bekerjalah, beramallah semaumu, yadkhul jannah, dia tetap akan masuk ke surga. Ane-ane yang taat kurusi, ane-ane yang get ngemak ngan ayah, walaupun letalah tetap atau surga Allah beri. Kepampun dosa ngan gara-gara tanya taat kurusi. Tapi sebalik ji, ane-ane yang durhaka kurusi, kul, katakan olehmu, lil akina, bagi anak-anak yang durhaka pada orang tuanya, ikmalu, beramallah sebanyak-banyaknya, beribadahlah sebanyak-banyaknya, tetap ia dukhulin nar, dia akan masuk neraka. Anu yang taat ke mak ngan ayah, anu yang pesenang mak ngan ayah, walaupun letalah tetap atau syurga. Anu yang petakit hati mak ngan ayah, walaupun ahli ibadah tetap tamang neraka. Birrul walidaini kafaratul lil kabair, berbakti pada orang tua adalah penghapus dosa besar. Walaupun natalah nasilak, tapi hanya didoakan oleh orang tua, doa orang tua itu tidak akan pernah terdinding oleh apapun untuk orang, untuk anaknya. Maka bejir ke anak yang bakti ke orang si, tidak cuma taat ke Allah tapi sering menyakiti hati orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain, senang Allah bak senang dua roh orang si. Wasuhtullah fi suhtil walidin, bengih Allah pun bak bengih dua roh urusi. Anak-anak orangnya lucu, lebih mengedepankan senang sahabat daripada senang orang tua, lebih mengedepankan senangnya kawan-kawan dan orang-orang lain dibandingkan menyenangkan orang tuanya. Mereka lebih menghargai kebaikan orang lain dibandingkan kebaikan orang mereka, orang tua mereka sendiri. Mereka lupa berterima kasih kepada orang tuanya, dan mereka tahu terima kasih terhadap kawan-kawan dan sahabat-sahabatnya. Kebaikan orang si yang tidak terhitung, terkadang hana dehli bak mata anak-anak tanya orangnya. Kebukti ji ketika nangan yang terkadang gebayi tabah gelahi pak gede, anak tanya hana tua ikan terima kasih karena bayi i gelut, padahal i yang geberi lemak lebih le daripada i tabah gelah yang gebayi le urung lain. Tapi kadang tampi auranya tanya hantam pernah dah ke mbak mak, mak terima kasih dua ten penuh asi mak ne beri gelut, terima kasih berapa teguk air yang telah mak tuangkan lambah bahlun dari ubut tampironyo. Tanya hana tingat i yang kali mak play lambah bah tanyo,
dari susu pertama tampi tu anduaten dan ii la inya Allah pele lambabah tajuk yang gede lemak lambabah danyo danyo handong berah dakun terima kasih aurun sementara tabah glah i urung lain yang gede kedanyo terima kasih danyo punah-punah abah terima kasih abang karena bayi i lu mudah rezeki tu bayi ibu lega tabah pingan terima kasih karena bayi ibu kulun sementara beruh yang kalih mak pabih paduk bah karung paduk bah empang yang kalih pabih lemak untuk geberi ketanyo dari ubu tampi auronyo bahkan setelah berkeluarga pun terkadang

tuk orang lu ngejar rom lo mak terima kasih. Abah bajegop bagah-bagah dengan terima kasih. Dumna ada gejuk lemak gejuk layah kadang auronyo kadumno tuha matigo kadang hantam dakun terima kasih baru sidan. Sementara Abu Hurairah sahabat Nabi beliau gua rumah rempok ngan mak geken ba mak mak mak kalau nak kandung lu terima kasih mak. Mak kalau nak pelahi lu terima kasih mak. Mak kalau nak papah lu beri susu kalau mati but terima kasih mak. Mak kalau nak kalian lu mati sehat mati sakit jamun tampil lu karayu terima kasih mak. Abu Hurairah menyebutkan satu persatu kebaikan orang tuanya di hadapan orang tuanya. Kemudian beliau berterima kasih atas kebaikan itu. Salah sabuh adab ana dikurinsi sebut kembali kebaikannya sebagai bentuk bahwa kita sadar dan kita ingat. Lalu terima kasihlah terhadap kebaikan itu agar orang tua kita bahagia. Menyewa rumah, hidup ikutannya, dipegah ayah. Terima kasih ayah. Ayah kena juga biaya kalau untuk jak kuliah. Tanpa ayah mungkinlah anak tetap urunya. Terima kasih ayah, pasti ada urun cik senang. Tapi cuma sedikit orang anak yang sadar untuk melakukan itu kepada orang tuanya. Padahal itu termasuk adab yang sangat mulia. Melihat kebaikan orang lain dan berterima kasih, buta terhadap kebaikan orang tuanya dan lupa terima kasih, itu termasuk hal yang tidak baik pada seorang anak. Jadi na tepeh, na luka, na tubuh dan nyoliu debit darah, kadang perlih darah dari orang lain, kemudian ada yang membantu darah untuk danya, mungkin wateka sehat danya bagah-bagah dajak baurungnya danya akan takun. Terima kasih karena jok darah gelun, terima kasih karena bantu darah sehingga lun kajit lehudit rumah tanpa orangnya. Sedikit darah orang lain yang diberikan disalurkan ke tubuh kita begitu bermakna dan terima kasihnya luar biasa. Tapi kita lupa bahwa seluruh darah yang telah mengalir di dalam tubuh kita adalah darah ibunda dan ayahanda yang tercinta. Urat-urat tanyo 6,666 kerak. Tulung-tulung tanyo atau tanyo kulit-kulit tanyo. Organ tubuh mata gelinyung jaro aki. Otak tanyo atau ule bantung ginjal paru-paru. Semuanya Allah buat daripada darah daging orang tua kita. Darah orang lain yang sedikit saja begitu berharga. Seluruh tubuhnya terbuat tercipta daripada jelmaan dua orang tuanya. Dia tidak bisa melihatnya dan tak pernah menghargainya dan tak pernah bisa terima kasih kepada dua orang tuanya. Lu ya anak paha padanya. Akan ada gop deh sementara daurin si roh tanyo hana deh takalan. Maka sudah seharusnya bagi setiap anak membahagiakan hati orang tuanya. Menyana gaji Allah beri dan ingin berbagi, maka orang yang pertama layak merasakannya adalah ayah dan ibu dadanya. Dan sedikit rezeki Allah juga bak awai bulan, bak akhir bulan, dan pun bak ujung ten. Maka jika ingin berbagi, maka yang terutama mesti merasakannya, mesti kita bahagiakan dengan harta itu adalah orang tua kita. Betul. Peng gaji pertamanya kan makan-makan bersama teman-teman sementara urun si anak rempok tepu. Kalau oke. Janjuk dan ikula, janjuk dan pendidikan tapi gak berhasil adalah mak dan ayah yang kala usaha. Kaim gedenduk dro demi dro danyo. Kaim gedeng tijuk dro demi gepelimbet danyo. Kaim gemajaga dro demi bedenget danyo. Tegar ayu karena kemampuan bek tampi orang lain kita bahagiakan, orang tua kita lupakan. Tanya yang agam yang kelim keluarga gara-gara urinang yang rah baji dan nyoronyo. Tanya tuwo ku urinang yang rah baji dan nyoroji gara-gara urinang yang pelahi anung dan nyoronyo. Tanya tuwo ku urinang yang pelahi dan nyoroji bek gara-gara urinang yang buh-bu kudanya uronyo, yang puduk baji kudanya uronyo. Tanya tua kurinang yang pernah ke buh-bu kudanya uroji, daurinang yang sediakan baji kudanya uroji dari ubudkan ke putuk padanya. Itulah ibunda yang tercinta. Jika ada orang yang ingin kita bahagiakan dengan sedikit rezeki,

0: rezeki anak badannya, maka ibulah yang lebih layak, ayahlah yang lebih pantas berikan untuk mereka berdua. Senang. Nabi berkata dalam hadis, ma min rajulin, seorang laki-laki, razaqahullahu malan, ya Allah kasih rezeki untuk dia, Allah kasih kekayaan untuknya, summa barra walidayhi, dengan harta itu dia berbakti pada dua ibu bapaknya. Senang hati urunci, bawa umrah, bawa pakaian, pegak rumah kemak, bawa hajat-hajat urunci, putruk. Illa kana ma'i fil jannah, maka anak itu akan bersamaku di dalam syurga, kata Nabi. Ada sahabat yang bertanya, fa in lam yakun lahu walidan, ya Rasulullah, lalu bagaimana jika mereka tidak lagi memiliki dua orang tua, apa yang mesti mereka lakukan? Maka Nabi katakan, yatasaddaqu anhuma bi'it'amit ta'am, dia boleh bersedekah atas nama dua ibu bapaknya dengan cara memberikan makanan, dua makanan sumbangkan yatim, niatkan pahala untuk orang tua. Aw biqiraatil Qur'an, adapun dia boleh menyedekahkan pahala baca kitab suci Al-Qur'an, baca Yasin, baca Al-Muluk, Baqiyah, niatkan pahala untuk orang tua. Aw bi du'a, aw bi du'a, adapun dengan selalu mendoakannya. Fa in tarakaha, jika dia meninggalkan tiga perkara tadi, faqad asa, maka sungguh dia telah bermaksiat pada orang tuanya. Wa man asa faqad aqa, dan siapa yang maksiat pada orang tuanya, maka sungguh dia telah durhaka kepada dua ibu bapaknya. Jadi yang nana kemudahan, bersenang hati urunci dengan rezeki yang kena baca roh dan yang urunci. Dan yang bersadar bahwa jaro yang adanya pakai orang yang duduk kerja, jaronya dari mak dengan ayah, jaronya dari mak dengan ayah, jadi be umbung, be sombong wadah kanan, berbagi jaro. Bahwa ulih adanya yang cara ngoronya mampu berpikir cerdas, mampu menghasilkan hal-hal yang luar biasa, bisa mendatangkan uang dan sebagainya, mampu menciptakan hal yang luar biasa, maka ulihnya pun secara zahiriah terbentuk daripada mak dan ayah adanya. Maka ketika kau berhasil, baik tua babah adanya yang berjanji berbicara orangnya dengan fasih, menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan, itu pun juga abah ngalidahnya daripada mak dan ayah adanya aja. Maka sudah sepantasnya adanya baik tak lupakan urun tua adanya. Nganjaronya pun janji dari mak dan ayah, jaronya hana layak untuk dalam kepoh runsi, dagra atau runsi. Babah dan lidah yang jid dari mak ngayah hana pantas dengan lidah yang jid dari urun yang dua, malah tabalah takun tak pegahaba hana mangan. Masa lih gebri lidah katanya, jid lidah dari mak ngan ayah, jid babah dari darah daging mak ngayah, ngan ada yang dua tak sakiti urun yang lom, tidak layak sama sekali. Mata yang nabak dan nyoronya juga dari mak ngan ayah secara tohiriah, jid daripada manikam mak, manikam, manikam ayah, maka hana layak dengan matanya untuk tabli atau hurunsi, tak pekeruh mata atau hurunsi, rung tanya, liku tanya, juga jid dari mak dengan ayah, maka hana layak watai kepegahaba tak lengong dengan rung, tapi sudah sepantasnya watai kepegahaba tak hadap tak dengar hurunsi dengan wajah dengan hadapan tanya. Bejid manusia-manusia yang membahagiakan orang tua, insyaAllah tanya juga akan bahagia. Macam tu. Mbak ayat yang lain, mbak surat An-Nisa ayat yang ke 56. Wa'budullah, dan sembahlah olehmu akan Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian duakan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapakmu. Ayatnya juga semakna dengan ayat-ayat yang baca mengenai waktu. Berulang kali Allah sebutlah Al-Quran untuk kekuatkan, untuk ketaukidkan, agar hanya berbetul-betul baik dan berdua Allah, dan berbetul-betul tatim pemulia kedua dua urung si tanya. Juga ayat yang lain dalam tabahtu surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Bunyi ayat ini, wa wassainal insana biwalidayhi ihsanan, dan kami berwasiat kepada manusia dengan dua orang tuanya ihsanan, agar dia berbuat baik. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya kurhan dalam keadaan susah payah. Wa wat'anuhu kurhan, ibunya juga melahirkannya dalam keadaan susah payah. Jadi Allah wasit Allah berpesan bak getanyo agar tanyo bek tak sembah kecuali hanya Allah, dan tanyo betatim berbakti kepada mak dan ayah. Nyo andunno lih geulang di dalam kitab suci Al-Quran, katente penting. Jika tidak penting, Allah tidak akan mengulang sedemikian rupa penjelasannya di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, maka geyu batanyo agar tanyo mau berbakti kepada dua orang tua. Tidak ragam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, ya Rasulullah, ini astahil jihad. Wahai Rasulullah, aku pengen sekali berjihad, mau untuk berperang bersamamu ya Rasulullah. Maka Nabi bertanya, ahayu walidaka, apakah dua ibu bapakmu masih hidup? Maka laki-laki itu berkata, tidak ya Rasulullah, ayahku sudah tiada, ibuku sudah tiada. Maka Nabi bertanya, apakah bibimu masih hidup, saudara Ma'run Naiman Daudit? Maka getuk leor agamnya, iya ya Rasulullah, masih. Ulanglah dan berbaktilah kepadanya. Sakin penting jih berbakti kurunsi, andai kata hana limak dan ayah, ba adik mak biju, ba akak mak biju, ba adik iah biju, ba akak iah biju, mereka itu mewakili ibunda yang tercinta. Nah, saudara mak dan yang mantau hudib, wow, ya sahu, ya kalem, walaupun ada hana tahu serapat dan sesering lagi tahu bak mak dok, setidaknya benar tajak sahu. Karena Nabi gekun bak anak muda pun, nanya hana lima ngat ayah dan, nak mantan bibi, nak mantan saudara daripada mak dok, mantan ya Rasulullah. Ulanglah dan berbaktilah kepada beliau, buat hatinya senang, buat hatinya bahagia. Tanya kadang-kadang tu, tanya tuo kemucut, tuo kemucik, tuo ke saudara ayah saudara mak. Padahal wate ubut-ubut terkadang urunya pernah gememe danyo, pernah gerah ek danyo, pernah gedeng rumah danyo, pernah gepapah danyo, pernah kumano danyo. Tapi banyak orang melupakan mereka, padahal pernah berjasa di dalam hudib danyo. Pernah kekalan mucut adik mak danyo, wate ubut-ubut danyo kadang mak perlejak tinggal jibak mucut tapi kanya ayah ayah ni rumah. Wate karayu danyo mantang terkadang danyo melupakan jasa-jasa orang tersebut. Jika tidak ada orang tua, maka saudara orang si danyo pun juga bisa mewakili untuk danyo mendapatkan keberkahan dengan danyo berbakti kepada orang tersebut. Yang sakin perlejih danyo tak bakti kepada orang tua yang tercinta. Baca itu mungkin akan hadir entah waktu. Ridallah fi ridal walidin, senang Allah pada senang dua orang tua. Wasukhtullah fi sukhtil walidin, dan murka Allah pada kemurkaan dua orang tua. Hadisnya mantang taboh, sebenarnya kamu mada untuk tanya yang ingin berbakti kepada orang tua. Karena Allah kekaitkan senang Allah bak senang dua dua urung si, dan bengih dat Allah bak bengih dua dua urung si. Makanya menunjuki betapa berharganya keridhaan orang tua pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian yang juga sampaikan bak malamnya. Lebih dan kurang kamu alaikum ma'ah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, saya Rahman Kubar, senang sekali bisa kembali menghibur suasana malam kami hingga sampai di penghujung acara, sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan baru saja kita mengumandangi seruan ajan Isya untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Teman Pro 2 saat ini pukul 20 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya, kita akan coba ikuti program musik live chat untuk malam hari ini hingga 1 jam ke depan, langsung dari RRI Programa 2 Jakarta, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Selamat mengikuti.

0: Check. Yeah, Music Live Check.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
0: Wey, ketemu lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
1: Yoi, apa kabar Mam Brodo seluruh Indonesia di malam hari ini?
0: Semuanya pasti baik-baik saja.
1: Amin.
0: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
1: Kenapa tuh?
0: Karena gue nonton apa ya hari ini? Gak ada bola, men.
1: Iya sih, bener sih.
0: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampai dulu, lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
1: Iya,
0: gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
1: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi
0: dar
1: siaran.
0: Dar malam nih,
1: abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bola.
0: Kemarin nonton kan. Gak gitu, sekarang gak ada nih.
1: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh
0: bener. Paling bener emang lu nungguin MLC hari ini bintang tamu siapa?
1: Betul.
0: Besok siapa?
1: Bener.
0: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
1: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Yaitu
1: adalah Ayah judulnya.
0: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya
1: ya. Kemarin ya, benar-benar.
0: 21 Juni.
1: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
0: Tapi
1: di Malaysia juga.
0: Wow, di Kuala Lumpur.
1: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
0: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi? Jangan kemana-mana ya. Pokoknya itu terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
1: Yoi.
0: Tentunya di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali.
1: Last
2: 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID. Sebelum ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah. Vibe-nya
1: ya.
2: Udah lain.
1: Tapi ada jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya,
0: betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Dari mana ini nama Podolski?
1: Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Bukan. Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
0: Oh, gitu.
1: Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh, namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, Respector.
0: Fat to Black, gitu-gitu lah.
1: Jadi Podolski itu nama Facebook.
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh
2: turn back time.
0: Iya. Sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, pergi aja lah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, kontennya dulu apa waktu
2: like skit,
0: like
2: okay. Yang kelakar.
1: Okay.
2: Jenaka lah,
1: sketsa
2: ya. Mesti jenaka. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke music?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
2: Okay. Ya kalau third man-nya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oh, okay.
2: Ya, so itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Oh iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan? Kalo,
2: dari kalian pernah dengar Vine?
1: Okay, Vine. Tahu. Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu pernah percuma berapa detik ya?
0: Iya benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bener. Bikin sketsa 6 detik ya? Bener.
0: Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: ramai banget. Gitu. Ramai banget. Makanya ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
0: Gila sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. That time I think 2014-15. Yeah. Then 2016 dah ke IG. 1 minute.
0: Okay.
2: So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
0: Okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang, itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun 2000?
2: Yang seriousnya 2019.
0: 2019 yeah, itu mulai.
2: Ya, yeah, awalnya itu main-main aja konten.
0: Okay.
2: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Gak suka lah, macam ya lah, diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ni udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat lah apa
1: pun nak. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah, ya.
1: Alhamdulillah, ya.
2: Yeah.
0: Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step, ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan,
0: yes,
1: sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Serius banget kalau ini. Very serious, ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: So saya ambil inspirasi dari situ tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. Mm. So saya terapkan dalam lagu dan jadilah ayah. Ya.
0: Yeah. Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat, apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah, ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu, masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Yeah, jadi yeah, after holiday, sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP, ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious lah, terlalu biasa begitu kan. Ibu sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja, kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang ngantar sekolah, sampai akhirnya dibikinin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Nah,
1: dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin, yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Yes,
1: itu kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar, dia akan
0: teringat
1: waktu itu diantrin gitu.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman, ya tak?
2: Enggak ingat. Enggak
1: punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya, kalau biasanya kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Oh, karena bareng ayah. Sekalian
0: bareng kerja. Sekalian. Okay. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang. Sama abang berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini, ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home, ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Sampai orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita, ya.
0: Ya, iya. Atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung, ya kan? Boleh. Langsung drop aja di live chat di RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya, ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena nggak ada topik dah yang fresh.
0: Nggak
2: ada yang macam bila mau tulis, mau tulis pasal apa?
0: Yeah.
2: Okay lah, ambil topik satu ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
0: Ya.
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berikan POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Okay. Yeah. Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya? Kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali lagu. Gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Yeah. Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam okay ada orang yang rasa benda ini, so I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih, karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan.
2: Pada awalnya takut, karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay, ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Alhamdulillah, okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin gak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar, jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Ilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style
1: band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi, so random? So pengen explore lebih banyak
2: eksperimen
1: ya, okay.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya,
1: apa
0: kan?
1: Yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ni cerita topiknya tentang cinta, heartbroken. Situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan. Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan.
1: Ini lebih gitu. Ke ayah.
0: Sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kalau kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung
1: drop aja.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai that one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Okay, nggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, cuman minor-minor aja perubahannya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya.
1: Yeah.
2: Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin agak dikit-dikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Lokal sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band lokal namanya Empty Page.
1: Empty
2: Page.
0: Oh Page. Yeah. Okay.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama Empty Page.
2: Empty Page.
0: Okay. Yes. Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan lah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali.
0: Seru. Wali.
1: Fang. Gue biasanya dimiripin sama Fang, emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya orang.
1: Tadi katanya masih gue jauh banget di Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi,
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Dia iga rusuk tadi.
1: Tulang iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau
0: okay,
1: ya.
0: Oke,
1: bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Hmm. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya.
2: Pernah, tapi mungkin gak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
1: Karena gak biasa aja sebenarnya ya.
2: Karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu. Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. Maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know.
1: Kita tungguin ya. Tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik.

0: sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga nggak?
1: Konten enggak.
0: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
1: Kadang lah, kadang.
2: Ya. Kadang-kadang aja ya.
1: Kadang-kadang okay. Lah.
2: Alright.
1: Sekarang mau to live stream di YouTube.
2: Oke. Okay.
0: YouTube ya.
2: Live stream.
0: Ya, apa ngapain di?
1: Gaming kayak itu apa? Winda.
2: Oke. Okay. Winda. Benar. Bang Winda sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
0: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
1: Yes.
0: Dari mulai coba di komedi terus juga akhirnya di gaming sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
1: Enggak juga lah.
0: Enggak juga ya?
1: Dulu,
0: cita-cita apa?
1: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawatnya?
0: Pilot.
1: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay. Cabin crew. Pramugara. Yeah.
1: Tapi enggak ganteng.
2: Flight attendant ya.
0: Flight attendant.
2: Iya,
0: yeah,
2: benar.
1: Flight attendant.
2: Iya.
1: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
0: Kan gak harus ganteng.
2: Iya.
0: Cantik juga boleh.
2: Aduh, jangan dong. Agak serem ya. Serem ya.
0: Oke, ya udah, kita nanti masih ada satu card lagi ya.
2: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman, ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Ya iya, ada yang join nih, nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Gak ada namanya ya. Tapi nomornya oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya? Ya
2: ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar-benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah.
1: Itu di
2: ada.
1: Channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
2: Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Alright. Di situ bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Itu sudah ada di all digital yes, streaming platform ya.
0: Yeah. Mm-hmm. Dan
1: apa?
0: Iya benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Right. Yeah. Alright. So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, yeah. Hmm. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan,
2: ya.
0: Oke.
1: Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya?
0: Bisa.
1: Single ada di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project kan? Pop gitu-gitu. Banyak
1: jadi, banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, ya. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes, ya. Sampai sini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih? Eh,
1: jangan dong, okay. Belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya udah, terima kasih juga teman Pro 2. Apa?
1: Yang main gitar?
0: Oh ya. Yeah.
1: Dude, kasih baku pra. Sengaja.
0: Oh sengaja. Oke, okay, aman.
1: Oke.
0: Okay. Iya, sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih teman Prodo udah seru-seruan sejam terakhir bareng sama Lukman Prodo kita di malam hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekarang pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

0: kita bacain, kita dirilai atau didengarkan di kota mana saja, ya. Bang Alvin bagiannya Bang Isan, saya, oke?
1: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana,
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Teman terbaik.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 2 FM RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Kami akan menghadirkan siaran untuk sepanjang hari ini dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه أمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa'un wa dawa'ul dzunubil istighfar. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un, bagi setiap penyakit dawa'un, ada obatnya. Setiap penyakit ada obat. Wa kullu wa dawa'u dzunubil istighfar, adapun obat daripada dosa adalah istighfar. Obat daripada dosa kepada Allah adalah istighfar, meminta ampun kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Serta taubat kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menceritakan tentang seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh pemuda tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin bertobat kepada Allah setahun kemudian." Sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaannya pemuda, tetapi Rasulullah memberi pengajaran kepadanya pemuda, memberi ilmu kepadanya pemuda tersebut. Sehingga oleh Rasulullah memberikan roti kepada pemuda, "Hai pemuda, antar olehmu akan ini roti kepada seorang orang tua." Sehingga oleh pemuda tersebut mengantarlah roti kepada orang tua. Sehingga katanya Rasul kepada pemuda tersebut, "Bilang sama orang tua tersebut yang bahwa roti ini untuk dia makan malam." Sehingga dikala pemuda tersebut mengantarkan roti kepada orang tua tersebut, berkatalah pemuda tersebut kepada orang tua tersebut, "Ini roti amanah daripada Rasul untuk makan malam." Bagaimana kata orang tua tersebut? "Bilang sama Rasul yang bahwa saya sudah makan malam." Sehingga oleh pemuda tersebut berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tua bilang kepada saya yang bahwa dia sudah makan malam." Sehingga oleh Rasulullah berkata kepada pemuda tersebut, "Hai pemuda, antar olehmu akan ini roti kepada orang tua tersebut untuk makan pagi." Sehingga oleh anak muda tersebut mengantarlah roti kepada orang yang Rasulullah amanahkan. Sehingga
orang tua tersebut berkata kepada pemuda, "Hai pemuda, apakah Rasulullah menjamin yang bahwa aku hidup besok pagi?" Sehingga dengan jawaban orang tua tersebut dapat memberi pengajaran kepada pemuda tersebut yang bahwa tidak menjamin kehidupan. Hana pasti udip ke tingah bengah. Sehingga pemuda tersebut bertobat kepada Allah. Bele tanya fikir, bele tanya anggap sidhun udip musingah hana tajamin, musidium hana tajamin. Sehingga dengan jawaban orang tua tersebut, pemuda tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang Rasulullah tidak menjawab di atas pertanyaan supaya dapat mengambil pengajaran dari kejadian yang terjadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li kulli syai'in hilyatun wal hilyatu dzunubil istighfar." Bagi setiap sesuatu, kata Nabi, hilyatun ada pakaian. Wahilyatu dzunubil istighfar, adapun pakaian daripada dosa adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pakaian itu adalah menutupi. Adapun istighfar dapat menutupi segala dosa. Dzunub itu jamak. Jalan menutupi segala dosa yang telah dikerjakan adalah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hadis yang lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana farra minaz zahbi." Si man yang istighfar ia, yang meminta ampun ia, ghafarallahu lahu wa in kana farra minaz zahbi, Allah mengampuni baginya man, wa in kana farra minaz zahbi, sekalipun ada dosa man itu, farra minaz zahbi, lari daripada peperangan. Yang maknanya salah satu daripada dosa besar adalah dosa lari daripada peperangan. Dengan istighfar Allah mengampuni dosa man tersebut, mengampuni dosa hamba tersebut. Lafaz istighfar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajari kepada Ibni Mas'ud radhiyallahu an dengan katanya Nabi, "Hai Ibnu Mas'ud, kata olehmu, astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih." Itu lafaz istighfar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajari kepada Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Sehingga dengan membacakan lafaz istighfar tersebut, Allah mengampuni dosa hambanya. Itu lafaz istighfar yang sering kita bacakan sesudah salat, sekurang-kurang 3 kali. Lafaz istighfar yang Rasulullah ajari kepada Ibni Mas'ud. Karena dengan istighfar tersebut, Allah mengampuni dosa hamba tersebut. Wa in kana farra minaz zahbi, walau hamba itu lari daripada peperangan, daripada sah peperangan.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfarallaha ba'da dzunubi fa huwa laha kafaratun. Siman yang istighfar ia, meminta ampun ia akan Allah, ba'da dzunub, pada sesudah mengerjakan dosa, fa huwa laha kafaratun, maka baginya dosa tersebut ada kafarahnya. Mana kafarah? Kelepasannya, kebersihannya, terhapus daripada dosa.

maghfirata bil istighfar. Apabila banyaklah dosa hamba Allah, falyatulubil maghfirata bil istighfar, maka hendak hamba itu menuntut keampunan Allah dengan istighfar. Bahkan dalam riwayat hadis yang sahih pun menyatakan yang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah dalam satu hari 70 kali. Maknanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum daripada dosa, bukan untuk terhapus dosanya Rasul, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar adalah untuk mengangkatkan derajatnya Rasul. Itu salah satu hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Dum Rasulullah siuro di malam ni istighfar kepada Allah 70 ge. Apalagi kita umat. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam al-istighfaru yakulu zunuba kama ta'kulu narul khatab al-yabis. Rasulullah berkata istighfar itu memakan ia akan dosa, kama ta'kulu narul khatab al-yabis, sebagaimana memakan oleh api akan kayu yang kering. Maknanya begitu cepatnya memakan oleh api akan kayu yang kering. Begitu juga tentang keampunan Allah terhadap orang yang istighfar kepadanya Allah. Umpama itanya tapudip apui kaya itu kan cukup bagah anguh kaya itu tersebut jikengu. Menenkeh tentang istighfar kepadanya Allah, minta ampun kepadanya Allah, ya'kulu zunub, dengan istighfar tersebut memakan ia akan dosa, menghapus ia akan dosa, sirna akan dosa, hilang akan dosa. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, salah satu lafaz istighfar yang Allah, yang Rasulullah ajari kepada sahabatnya, subhanaka inni zalamtu nafsi wa amaltu su'a faghfir li zunubi fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Subhanaka inni zalamtu nafsi, maha suci engkau ya Allah, inni zalamtu nafsi, bahwa inni, bahwa sesungguhku zalamtu nafsi, aku zalim akan diriku. Wa amaltu su'a, dan aku beramal akan yang buruk, su'an yang buruk. Faghfirli zunubi, maka ya Allah ampuni olehmu bagiku zunubi, akan segala dosaku. Fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta, tidak yang mengampuni akan dosa-dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Yang salah satu adalah lafaz istighfar yang Rasulullah ajari kepada sahabatnya dengan lafaznya subhanaka inni zalamtu nafsi wa amaltu su'a faghfirli zunubi fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Dan pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kisratul istighfar tajlibur rizqa. Membanyakkan istighfar tajlibur rizqa, memudahkan rezeki. Salah satu jalan untuk Allah mudahkan rezeki kepada hambanya dengan beristighfar. Di samping Allah mengampuni dosa-dosanya hamba dengan istighfar, Allah memudahkan rezekinya hamba dengan membanyakkan istighfar kepadanya Allah.
lima

bukan sekedar Allah gampun dosa hamba dengan tak istighfar kepada Allah, dan ada hikmah yang tersembunyi di dalam istighfar, yaitu mudah jalannya rezeki. Karena salah satu terhambatnya rezeki adalah dengan dosa-dosanya hamba. Dan salah satu untuk mudah jalan kehidupan pun dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang lain, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin 'allamnahu wa lam na'lamhu fi lailin wa nahar. Lafadznya istighfar, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin 'allamnahu wa lam na'lam wa lam na'lamhu fi lailin wa nahar. Apa hikmahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacakan istighfar tersebut di waktu subuh. Membaca lafaz istighfar inna Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin 'allamnahu wa lam na'lamhu fi lailin wa nahar. Barang siapa yang mengekali akan lafaz istighfar ini, kata Rasul, Allah membukakan baginya hamba, baginya yang berkata, akan pintu rezeki, dan Allah menutup daripada hamba akan pintu daripada terhambatnya rezeki. Maknanya Allah mudahkan jalan rezeki. Pajandakeun di waktu subuh. Maknanya sesudah salat subuh. Sekurang-kurangnya adalah satu kali. Paling kurang tiga, paling leuhana batas. Dah lafaz istighfar, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin 'allamnahu wa lam na'lamhu fi lailin wa nahar. Ya Allah, kami tuntut keampunan akan Engkau, wa natubu ilaika min kulli dhanbin, dan kami bertobat kepada Engkau ya Allah, min kulli dhanbin, daripada setiap dosa, min kulli dhanbin, daripada setiap dosa. Dosa alamnah, dosa yang kami sengajakan, dosa yang kami ketahui, walam na'lamhu fi lailin wa nahar, dan dosa yang tidak kami ketahui. Adakah dosa itu fi lailin, pada waktu malam, wa nahar, dan pada waktu hari? Hikmahnya Allah mengampuni dosanya hamba, dan Allah bukakan pintu rezeki kepadanya hamba. Pajan takenyan di waktu subuh. Itu lafadznya istighfar yang Rasulullah ajari kepada sahabatnya. Yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, uksuru minal istighfari, faman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farjan wa razzakahu min haisu la yahtasib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, uksuru minal istighfar, perbanyakkan olehmu daripada istighfar, daripada memohon ampunnya Allah. Faman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farjan. Siman yang memperbanyakkan daripadanya istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin wa hammin,
Allah jadikan baginya man, baginya hamba, akan kemudahan hidup hilang daripada angan-angan. Allah hilangkan daripada angan-angan, Allah hilangkan kegundahan dalam kehidupannya. Gepegadah angan-angan li Allah, gepegadah kegundahan li Allah. Warazakahu min haitsu la yahtasib, Allah memberi rezeki kepada hamba tersebut yang membanyakkan istighfar kepadanya Allah, min haitsu la yahtasib, daripada sekira-kira yang tidak menduga-dugakan olehnya hamba. Rezeki yang hana tatu'uh kira, yang hana tijaluk, yang hana tasangka-sangka, Allah berikan kepada hambanya, hamba yang aksara minhu, yang membanyakkan istighfar kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pentingnya istighfar kepadanya Allah, karena salah satu perkara yang mesti disegerakan adalah meminta ampun kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kana minas sagair, walau ada ianya dosa daripada dosa yang kecil. Maka salah satu jalan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beristighfar kepadanya Allah. Karena dengan membanyakkan istighfar, ada hikmah yang tersembunyi di dalamnya, hikmah yang lain yang Allah berikan, yaitu dengan memudahkan jalan kehidupan dan memudahkan rezekinya kepada hambanya Allah yang banyak istighfar kepadanya Allah. Wallahu a'lam. Ihnu kumanteng, mohon maaf di atas kekurangannya dan terima kasih di atas perhatiannya. Adanallah wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 dimanapun kamu berada. Demikian Halaka Subuh yang sudah kita ikuti. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut kembali kita dengarkan lagu-lagu Islami yang sudah kupilihkan. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi teman Produa semuanya yang terus stay tune di 92,6 MHz ya. Buat kamu yang masih bermalas-malasan ya, karena banyak hal positif yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini. Cepat beranjak dari tempat tidur dan jangan lupa membacakan basmalah untuk mengawali aktivitas kamu semuanya. Baik, di pagi ini kembali akan aku temani kamu dengan lagu-lagu hiburan untuk menambah semangat dalam melakukan aktivitas. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan semuanya.